0: Ren, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Woi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
5: Wow! Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
2: Yeay! Nah, begitu dong.
0: Ayo, mari kita mulai.

Berdengar pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, dan mohon maaf tidak bisa mengajak Anda ya untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI, karena di Pro 3 saat ini sedang berlangsung pertandingan Piala Dunia. Dan untuk di wilayah RRI perbatasan sendiri ya, sayang sekali tidak bisa mengakses Piala Dunia karena ditakutkan akan siaran akan bocor ke negara tetangga, dan ini juga nantinya justru akan menimbulkan penalti dari FIFA. Dan pendengar, kami masih temani Anda pagi hari ini dengan lagu-lagu pilihan. Saya Ana pamit undur diri, sudah temani Anda dari pukul 5 hingga saat ini. Nantinya Anda akan ditemani oleh rekan saya, ada Mbak Yuli, yang akan temani Anda hingga pukul 14 siang nanti. Selamat pagi, jalan siang untuk Anda, selamat beraktivitas.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip ball, a great save! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самосверстным броском Яшин прерывает атаку ворот советской команды.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And force another fine save from Yashin.
4: Sudah

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi.

Pendengar pukul 9 lebih 29 menit, selamat pagi untuk Anda semua di mana saja berada. Senang sekali kami yang bertugas di pagi menjelang siang menemani Anda dari pagi hari ini sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dengan serangkaian lagu-lagu juga informasi pendengar yang akan kami hadirkan.

Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para supporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara Hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian, hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk detox media sosial?

Pendengar di frekuensi 90.3 MHz, selamat berakhir pekan ya, selamat siang untuk Anda di siang hari ini ya, akhir pekan yang tentunya bisa dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas bersama keluarga ya, baik itu ya menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, mendekor kembali rumah, atau mungkin bersih-bersih ya, mencuci ya, ataupun menyetrika di saat ini ya. Selamat beraktivitas aja untuk Anda, kompak-kompak selalu ya, dan kami yang bertugas terus menghibur,

di frekuensi 90.3 MHz sudah pukul 10.34 pendengar. Kami yang bertugas masih menemani Anda dengan lagu-lagu yang sudah kami pilihkan ya untuk Anda. Selamat beraktivitas, selamat siang saja untuk Anda. Semoga di siang hari ini Anda terhibur ya, dan semangat menjalani aktivitas bersama orang-orang terkasih Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Bicaralah Yang Baik-Baik adalah buku karya M. Rohanuddin. Buku ini menekankan pentingnya komunikasi yang positif dan efektif dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Rohanuddin mengajak pembaca untuk selalu menjaga perkataan agar tetap baik, bijak, dan penuh empati. Buku Bicaralah Baik-Baik karya M. Rohanuddin dirilis pada tahun 2019. Buku ini diterbitkan oleh PT Elex Media Komputindo dan sejak peluncurannya telah menjadi salah satu referensi populer dalam kategori pengembangan diri dan komunikasi positif.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

pukul 11.45 menit, kami yang bertugas masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu di siang hari ini ya. Nanti di pukul 12 kita akan masuk dalam acara musik pelepas lelah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Musik pelepas lelah bersama kami yang bertugas. Saya penyiaran Dayuli, senang sekali dapat menemani Anda. Selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, pendengar masih menanti ya partisipasi pendengar dalam acara musik pelepas lelah di 0811 49 54 333. Selamat berakhir pekan untuk semua pendengar. Selamat siang di siang hari ini ya, kami yang bertugas ya masih menemani Anda buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, sudah menemani Anda di siang hari ini lagu yang membuka jumpa kita. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak.
0: Halo, selamat siang.
1: Kak Ina ya?
0: Yuli yang bertugas.
1: Oh, Kak Yuli, apa kabar Kak Yuli? Sehat?
0: Kabar Yuli baik di siang hari ini.
1: Iya.
0: Lanjut, mau kirim-kirim salam atau request lagu?
1: Ya, request lagu. Lagunya Tor Monitor boleh, Kak?
0: Tidak boleh.
1: Tidak boleh ya? Ya, sudah, saya minta lagu ini saja dari Stephen Pasaribu.
0: Okay.
1: Jangan salah menilai.
0: Baik.
1: Jangan salah menilai. Salam, Kak, ya. Salamnya pertama-tama buat Kak Lisa yang bertugas. Salam sehat, salam bahagia selalu. Semoga Kak Lisa panjang umur, mudah rezeki. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Dika di Taliabu, kalau lagi muntar semut meter. Salam sehat, salam sayang buat kamu Dika. Semoga baik-baik saja bersama keluarga besarnya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Putra Tengah, Bunda Ima, Bu Utri di Merauke juga, buat Bang Sias, Bang Rimba, Bang Irwan, Bu Natalia, Bu Farida. Semua saja dirangkul jadi satu. Terima kasih Kak Lisa.
0: Oke, terima kasih kembali. Selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Selamat bergabung. Iya, selamat bergabung.
2: Selamat bergabung juga. Apa kabar?
0: Iya, kabar Yuli baik di siang hari ini.
2: Ini Pak Utsumusri di Samas.
0: Oke, lanjut.
2: Nah, lagunya Gelas-Gelas Kaca aja.
0: Oke, ditunggu.
2: Nah, salamnya buat Mbak Lisa ini.
0: Yuli yang bertugas.
2: Ya, semoga tak selalu yang bertugas. Semangat. Ah, Bang Nasrun, Kak Farida, yang lah gabung tadi sih. Salam kela juga. Kanan Tele, Tuti Loli, Bang Sutra, Sunda, Bang Marcel. Ah, Bang Nusu yang disambat juga, Mbak Dika. Bang Irwan di Jawa Barat. Andika di Jambi, Andi bang Andi di Jambi, yang lain dirangkul galak tanpa kecuali dari
0: Okay. atas. Oke, terima kasih.
2: Dan bapak yang bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Semangat.
0: Iya baik, terima kasih. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah. Halo, selamat siang. Iya, suaranya terputus-putus.
3: Oh, iya cari ya kak.
0: Iya, lanjut.
3: Ini boleh? Ini apa request lagu?
0: Mau request lagu apa?
3: Iya, request lagu dari Pance dan Ance yang pertama kali.
0: Oke.
3: Okay. Iya, salam ya. Salam yang pertama buat Kalisa yang lagi bertugas, sama bertugas. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Terus salam buat Bang Andi Cakrawinata tadi di Jambi. Terima kasih ya sayang atas salamnya. Salam sayang paling sayang. Terus Bunda Ustazah, terus Ibu Putri, sekeluarga, Ibu Farida, Ibu Natalia, Ibu Bang Nasrun, Kakak Tia, Sayu Masohi, Pak Usu, Pak Widi Ciburia, dan buat semua aja tanpa terkecuali yang selalu monitor RRI Bosen Dinggo. Lagu spesial ya buat
0: Oke, terima kasih. Selamat bergabung.

0: frekuensi 90.3 MHz ya. Tiga tembang manis yang di request tadi udah Yuli putarkan ya. Selamat siang buat yang sudah berpartisipasi, yang sudah bergabung di siang hari ini. Ada lagi yang mau bergabung ya, Yuli buka di line telepon 0811-4954-333 pendengar. Iya, halo dan terputus ya, mungkin bisa dicoba kembali untuk Anda di siang hari ini. Baik, halo selamat siang buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi. Halo selamat siang. Halo.
1: Halo selamat siang Caca.
0: Iya siang, dengan siapa di mana?
1: Nana Vika di Manado.
0: Oke, selamat bergabung.
1: Iya. Sama minggu lalu dari Nian dan Nyati dengan Lepas ke Penghulu.
0: Judulnya apa?
1: Bulan Depan ke Penghulu.
0: Bulan Depan ke Penghulu ya, ditunggu.
1: Sama-sama buat kakaknya yang cerdas, sama buat cerdas. Tuhan selalu menolongi kakak sekeluarga yang lebih.
0: Oke, terima kasih.
1: Salam buat Pak Feli yang dari rumah Kope. Salam sehat-sehat keluarga Pak Usu yang dari Kepri. Mama Bagus, Bilen, Senja, dan juga Putra Tunggal, Mama Dani, Andi yang dari Lampung. Sekarangnya lalu berkasihnya tersinta dan menyesuaikan selamat mengingatkan.

0: lalu semoga terhibur saja. Ada lagu?
1: Iya. Yuli coba hadirkan. Terima kasih kembali. Selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. MPL Musik Berlepas Lelah.
1: Iya, Mbak Indah, kan? Selamat siang Ibu Wanusu dengan Yuli yang bertugas.
2: Oh iya, Mbak Yuli yang bertugas. Apa kabar Mbak Yuli?
1: Yuli, kabarnya puji Tuhan baik siang hari ini.
2: Iya. Saya minta lagu Mbak Yuli.
1: Boleh.
2: Judulnya Satu Hati Untuk Selamanya dari Andra Respati.
1: Oke.
2: Salam yang pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas melancar selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Bang Purnama Sari, buat Bang Iwan, buat Bang Ramadan, buat Ibu Iga, buat Bang Darul, buat Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, buat Paus Busri, buat Lanius, buat Alimin juga. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Terima kasih.

0: Baiklah, saudara pendengar di frekuensi 90.3 Mega. Selamat siang, musik melepas lelah. Iya, halo.
1: Selamat siang, musik melepas lelah.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Putra.
0: Oke, Putra, selamat bergabung.
1: Yang baik dulu, ya?
0: Iya.
1: Oke. Pak Yuli mau request lagu dulu.
0: Boleh request lagu apa, Yuli? Coba cari.
1: Lagu Bunyikan Perhati dari Obi Nesa.
0: Oke.
1: Okay. Lagu ini kirim buat semua, tidak terkecuali yang monitor di siang hari ini. Terus, Pak Sarah. Dan nanti langsung juga bergabung juga, selamat siang. Paling buat Mbak Yuli, jalurnya terima kasih, selamat siang.
0: Oke, selamat bergabung. Baik pendengar, sudah pukul 12.49 menit ya, cuaca yang cukup panas di luar sana ya, semoga tidak mengurangi semangat Anda pendengar dan tetap menjalani aktivitas. Selamat siang, selamat bersantai ya buat yang lagi santai menikmati makan siang.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan dalam acara Musik Pelepas Lelah. Saya penyiar Anda Yuli sudah menemani Anda, dan selamat siang buat yang sudah berpartisipasi, yang sudah pada kirim-kirim salam di siang hari ini ya. Salam kompak selalu pendengar. Iya, lagu terakhir yang akan Yuli hadirkan ya untuk Anda di siang hari ini dalam acara Musik Pelepas Lelah. Aku Tak Biasa menutup jumpa kita.

Baik, saudara pendengar di frekuensi 90.3 MHz, kami mengajak Anda, kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan 3 Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele is a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Si biru Prancis dengan 11 pemainnya panas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat ini. Hari tadi, Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7, umpan Kylian Mbappe. Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dwi pada waktu tambahan keempat babak kedua menjadi penutup manis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Guy Stephen menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan. Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja, 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit keempat pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat. Dini hari tadi, Senegal kembali menang keunggulan melalui gol Ismail Issar pada menit ke-56 sebelum Pape Gueye mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal Pape Thiaw mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Hal yang bagus, kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami. Pertama, meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Lisik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang yang telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengutara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Blues menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi, dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerang Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol. Ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya dia menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI.
3: Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau Nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, Tara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya, naik atap ya, tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren, seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan pada masyarakat sampai tiket ke bawah.
1: Al-Fajri, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu ramai karena sepak bola ini kan olahraga yang dicita oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, ramai, bisa keakrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua. Semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari VIM Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pembalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pembalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezeki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezeki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan berjalan di kuarter keempat, Selvie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Jam, menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 26 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan berapa kan foul, but still, he made a score. Wow.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan Akademi Olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kini Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigo, yang dipancarkan melalui frekuensi 90.3 MHz. Selamat siang pendengar yang di siang hari ini lagi santai dengan keluarga ya. Selamat menikmati kebersamaan. Selamat berakhir pekan untuk

Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh

0: Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
3: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
2: jawab ibu itu.
3: "Wah, hebat sekali putra ibu."
2: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
3: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
2: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
3: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
2: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
3: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

pendengar di frekuensi 90.3 MHz. Kami yang bertugas sudah menemani Anda hingga saat ini ya, pukul 14. Pendengar, saya akan pamit dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami Lisa yang akan menemani Anda dalam acara Prodangdut.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dangdut adalah kita. Saya Lisa melanjutkan setelah dari ditemani oleh rekan Yuli kebersamaan kita sepanjang lintas sore ya. Kebersamaan kita hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Mendengar saat ini sudah pukul 14.13 menit waktu Indonesia Timur. Ada beberapa lagu-lagu dangdut yang telah kami siapkan mendengar. Ada Cici Paramida yang baru saja berlalu dengan lagunya berjudul Galau. Ada Elvy Sukaisi, Mimpi Buruk. Ya, Elvy Sukaisi, duet yang bersama Roma. Ada juga Evita Mala, Rahasia Cinta. Ike Nurjana, Pengalaman Cinta. Ayu Soraya, Cuma Satu. Jajahan Dika, Sedih Sekali. Kamelia Malik, Kasih Setia. Didi Kempot, Simukoto. Dan Roma Irama, Trajana. Dan ada juga beberapa lagu dangdutnya yang tentunya sudah kami siapkan pendengar. Di ruang dengar Anda akan kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita satu jam yang ke depan, pukul 14 hingga pukul 14 lebih 50 menit ya waktu Indonesia Timur.

0: Ya, pada gara Anda yang mau bersama kami bergabung, silakan di 08 11 49 54 33 33, 08 11 49 88 66 66, 08 11 49 88 22 22. Silakan Anda yang mau bersama kami bergabung dalam acara Pro Dangdut, Dangdut Terlah Kita, untuk lagu-lagu berikut ya. Masih ada beberapa lagu yang tentunya kebersamaan kita ya, boleh mendengarkan lagu-lagu dangdut ya, kembali di siang jalan sore ini. Dimanapun Anda berada, Anda yang suka sekali mendengarkan lagu-lagu dangdut ya. Semoga lagu-lagu dangdut yang hadir ya, menemani Anda dimana kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita bersama.
0: Oke, selamat siang.
1: Selamat siang, terlalu lama sekali.
0: Iya, Bung Tias, selamat siang. Dua lagu dulu toh.
1: Oh, ya satu lagu saja.
0: Sama nanti kita tidak diberikan kesempatan lagi untuk putar lagu dangdut lagi, karena yang biasa bergabung itu lagu dangdut di request semuanya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Silakan okay. Bung Tias.
1: Balik ya, siapkan lagu itu saya tinggal lanjut sudah putar lagu yang balik.
0: Siap, ya, ada lagu-lagu dangdut banyak ini.
1: Iya. Mm-hmm. Terima kasih, salam mulu.
0: Silakan.
1: Yang pertama buat Bu Anu itu Bikat. Terus Mbak Ima, Mbak Upli, Mbak Freddy, Bung Antus, Jaya Pura, Anak Sani, Bung Bintang, pokoknya semua-semua lah, semua.
0: Oke. Okay. Dari Atam.
1: Itu saja, balik. Lagu tinggal balik. Ada
0: siap, sudah lagu nih, Nasa Putar. Siap, siap, Bung Tias. Ya.
1: Oke, ada yang di belakang lagi, silakan masuk. Tetap lihat mundur.
0: Oke, okay, selamat siang. Oke. Di belakangnya Bung Tias, ada siapa lagi? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut Terlah Kita.
0: Bunda Ima, selamat siang.
2: Ada Lisa.
0: Oke, okay, siap. Silakan request Bunda lagu Ima. Dangdut. Siap, Bunda. Lagu dangdut, silakan.
2: Bunda request sendiri ya.
0: Silakan.
2: Oke, okay, Suara Hati dari Ida Laila, adek.
0: Suara Hati, Ida Laila, oke. Okay.
2: Iya. Salam-salamnya pertama tentunya Adek Lisa bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk menjalankan tugas dan aktivitasnya. Terus salamnya, salam kenal yang baru lewat tadi, Bang Tapa tadi.
0: Bung Tias, Kakak Tias.
2: Oh ya, Bung Tias ya, di alamatnya. Salam kenal bersama keluarga, Tuhan memberkati. Ada Putra Tenga, ada Bang Nasrun, ada Bapak Widi, ada Bang Junaidi, ada Bang Andi, ada Bang Luhut, Bintang Pratama, ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Wanusu, Bunda Utri, dan semua pendengar setia ya, yang sudah pada gabung maupun yang belum, selamat siang saja, salam sehat, Tuhan memberkati. Okay. Buat Adek Lisa, terima kasih atas waktunya. Selamat siang.
0: Selamat siang juga untuk Bunda Ima di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Ada
3: siang
0: siapa
3: Pro
0: di
3: Dangdut? Sada? Dangdut adalah kita, okay, Mbak
0: Ibu
3: Lisa.
0: Ibu Wanusu, selamat siang. Silakan lagu
3: selamat
0: dangdut.
3: Selamat siang juga. Lagunya Terbius Cinta dari Ida Zubaidah.
0: Terbius Cinta, oke. Okay.
3: Ida Zubaidah. Okay, salamnya pertama buat Bang Andi di Batam, buat Bapur Damasari, buat Bang Ramadan, buat Ibu Igawi, Bang Barul, Bang Anggi, Mak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Minta Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, buat Pak Subusri, buat Bang Rimba, buat Lansu, buat Alimin, yang lain dirangkul aja ya, sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, lagunya buat spesial buat Bang Darul.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih, salam kemakan selalu ke udara. Salam jabat hati ya untuk yang sudah bergabung bersama kami. Pendengar setia ya, juga mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda ya. Tentu masih bersama kami. Saya kembali hadirkan lagu dulu ya untuk lagu-lagu berikut, dinantikan kembali untuk

0: gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Ini nih, Mbah. Ini nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: di Movendigul dan dimanapun Anda berada, pukul 14.40 menit waktu Indonesia Timur, ya, di ruang dengan Anda. Ada beberapa lagu, ya, yang tentunya sudah kami persembahkan menemani Anda, kebersamaan kita di Pro Dangdut. Ada yang merequest, ya, semoga senantiasa menemani Anda. Untuk lagu-lagu berikut sudah ada lagi yang bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Iya, halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Talisa, gimana kabarnya?
0: Iya, selamat siang Mbak Dika. Silakan Mbak Dika, lagu dangdut.
1: Iya, boleh request lagu ya Kak.
0: Silakan Mbak Dika, langsung aja.
1: Iya, lagunya dari Ayu Soraya, Cinta Bersayu.
0: Ayu Soraya?
1: Iya, judulnya Cinta Berpayung Bulan Kak.
0: Oke.
1: Iya. Ya, salam pertama buat Kalisa yang lagi bertugas. Selamat bertugas, semoga aktivitasnya lancar, sehat selalu bersama keluarga dan semua RRI Boven Digol. Terus salam buat Mangani Cakrona di Jambi. Salam sayang paling sayang, semoga terhibur dengan lagu yang akan diperannya nanti. Salam sehat selalu. Terus Ibu Utri sekeluarga juga, salam sehat. Ibu Farida, Ibu Natalia juga, Bang Nasron, Kakak Tia, Sayu Mas Wohi, Pak Usu, Pak Widi, Ibu Ria, dan buat semua aja tanpa terkecuali yang selalu monitor RRI Boven Digol. Oke, Kak, di dalam kamu yuk.
2: Halo, selamat siang Kak Lisa.
0: Silakan. Lanjut aja, Mbak. Request lagu.
2: Saya mau request lagu dari Leo Waldi, Tidak Semua Laki-Laki.
0: Thank you, Sam.
2: Salamnya pertama-tama buat Kak Lisa, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus buatnya Dika Isaliabu, terima kasih salamnya sayang buat kamu di sana. Salam sehat, salam sayang buat kamu sekeluarga, semoga panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus buatnya Bunda Ima, Bu Utri di Merauke, buatnya Bunda Natalia, Bu Farida, Bang Tias, Bang Irwansa, Bang Rimba, buat semua-semuanya saja dirangkul jadi satu.
0: Siap, siap.
2: Terima kasih Kak Lisa, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih juga untuk Mbak Dika dan Abang Andi yang sudah bersama, yang bergabung di ruang dengar Anda. Kembali ya, kami hadirkan lagu dangdut.

Dengar Radhi, Boven Digul dan dimanapun Anda berada, pukul 14.52 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan pendengar adalah dua tembang ya, dua lagu dangdut, Ayu Soraya dengan Cinta Berpayung Bulan. Ada tadi juga baru saja berlalu Leo Aldi dengan Tidak Semua Laki-Laki. Yang di request tadi ya oleh Abang Andi dan juga Mbak Dika. Di mana akhir kebersamaan kita pendengar ya, ada satu atensi yang sudah juga bergabung ya. Sudah dikirimkan ya, tentu ini atensi datang dari Abang Neles Rundaweri. Saya bacakan ya. Dengan ucapan selamat siang pencinta musik dangdut dari Papua sampai Aceh. Selamat siang, salam kenal selalu teristimewa buat saudara-saudara yang ada di Bayanggop, Burunggop, Gagop, Waliburu, Manggalum, Biwage, Firiwage, Kawagit, dan Distrik Kau. Juga buat Kakak Tias ya, penjaga pintu masuk SMK Boven. Ya, salam hormat selalu buat Adelisa. Sukses selalu ya, dan Yang Maha Kuasa selalu berkati selalu. Amin ya, doa yang sama juga. Ya, tentunya untuk Abang Neles ya, Abang Neles Rawiri yang sudah mengirimkan atensinya bergabung bersama kami dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, sudah saya bacakan ya Bang Neles. Tentu lagi pantau saat ini, semoga saudara-saudara dorong yang ada di Bayanggo, Burunggo, Gago, Waliburu, Manggalum, Biwage, Firiwage, Kawagit, dan Distrik Kau sana ya. Juga buat Kakak Tias ya, Kakak Tias saya ada monitor ya. Jadi Kakak Tias dapat salam ini ya. Kakak Tias juga disapa tentu oleh Abang Neles ya. Ya, Abang Neles menyapa, membagikan salam tentu untuk saudara-saudara dorang, untuk Bung Tias juga ya. Oke. Salam kumakan Slovia Udara, salam jabat hati ya, senantiasa dengan lagu-lagu dangdut yang sudah hadir menemani Anda. Saya ucapkan terima kasih untuk Bung Tias, Bunda Ima, Ibu Wanusu, Mbak Dika, Bang Andi, juga Abang Neles yang sudah bergabung di Pro Dangdut siang ini. 55 menit ya, sudah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Jadi saya akan akhiri pendengar, saya akan akhiri kebersamaan kita ya, dalam acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Di waktu yang sama pada esok akan kembali ya, dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut. Nantinya pada pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur, kita nantinya akan mendengarkan kembali ya, kami hadirkan doa kerahiman ilahi. Dan pukul 15 kita ada bersama pendengar, tentu akan mendengarkan, mengikuti, mendengarkan sejumlah informasi terangkum dalam berita lintas tanah Papua.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua. Untuk edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya Polda Papua ungkap penyalahgunaan BBM bersubsidi, potensi kerugian negara ratusan juta rupiah. Pemprov Papua perkuat kolaborasi percepatan pencegahan stunting melalui gerakan orang tua asuh. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Lintas Tanah Papua, selengkapnya bersama saya Gus Setiawan. Saudara, Ditreskrimsus Polda Papua berhasil mengungkap dugaan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Jayapura dengan potensi kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua melalui Subdirektorat 4 Tindak Pidana Tertentu berhasil mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan juga niaga bahan bakar minyak bersubsidi di Kabupaten dan Kota Jayapura. Dari pengungkapan tersebut, aparat berhasil mengamankan ribuan liter BBM bersubsidi yang diduga akan digunakan untuk kepentingan usaha ilegal dan diperjualbelikan kembali secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol Rama Samtama Putra mengatakan, pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polda Papua dalam mengawal distribusi bahan bakar minyak bersubsidi agar lebih tepat sasaran serta mencegah adanya kerugian negara. BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang berhak menerimanya. Untuk itu, aparat kepolisian akan menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan pengangkutan maupun niaga BBM bersubsidi yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Untuk kasus pertama berhasil diungkap pada Jumat 12 Juni 2026 yang lalu sekitar pukul 15:15 waktu Indonesia Timur di Jalan Kampung Puai, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Saat itu, petugas menghentikan sebuah mobil double cabin yang mengangkut 25 jerigen berisi sekitar 875 liter solar bersubsidi. Saat dilakukan pemeriksaan, pengemudi berinisial P tidak dapat menunjukkan dokumen resmi berupa delivery order atau DO. Hasil penyidikan mengungkapkan bahwa BBM bersubsidi tersebut akan digunakan untuk menunjang aktivitas pertambangan ilegal di Distrik Sekanto, Kabupaten Kerom.
2: Total sebanyak 875 liter, tujuan BBM ini akan dibawa ke daerah Asopura, Distrik Sekanto, Kabupaten Kerom, dikendarai oleh terlapor berinisial P. Setelah diinterogasi, tidak dapat menunjukkan dokumen, sehingga diamankan dan dikembangkan. Rencananya BBM akan digunakan untuk operasional tambang ilegal. Adapun BBM ini diperoleh dari hasil pengetapan oleh terlapor yang selanjutnya disimpan di rumah terlapor, dan juga semua barang bukti sudah kita amankan dan kita sita berikut dengan buku catatan sekaligus satu unit kendaraan berikut STNK-nya dan juga seluruh barang bukti biosolar dan juga jirigennya.
1: Sementara itu, untuk pengungkapan kedua dilakukan pada Jumat 19 Juni 2026 di Kompleks Permata Indah, Kampung Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas menemukan aktivitas pemindahan BBM bersubsidi jenis biosolar dan minyak tanah dari sebuah rumah ke dalam dump truck yang akan digunakan untuk mendistribusikan BBM tersebut ke Kampung Ruja, Kampung Benawa, hingga ke Kabupaten Yalimo untuk selanjutnya diperjualbelikan kembali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan pemilik BBM berinisial KR beserta barang bukti berupa 4.220 liter solar bersubsidi dan 1.415 liter minyak tanah serta satu unit dump truck sebagai sarana pengangkutan.
2: Tim Subdit Tipiter ini melakukan penyelidikan menemukan satu buah mobil truk yang bergerak menuju salah satu perumahan di Komplek Permata Indah 3 di daerah Koya, sebuah rumah penampungan BBM. Di sana dilakukan penggeledahan, penindakan, dan ditemukan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi khususnya biosolar dan minyak tanah. Adapun dari hasil penindakan dimaksud, berhasil diamankan dan disita satu unit mobil truk, kemudian 17 drum plastik warna biru biosolar, 2 drum plastik warna biru BBM minyak tanah, 21 jerigen ukuran 35 liter BBM biosolar. Seluruh barang bukti ini dengan total kurang lebih 4 ton 220 liter biosolar dan minyak tanah kurang lebih 1 ton 445 liter.
1: Lanjut Kombes Pol Rama Samtama Putra, atas perbuatannya itu, para terlapor akan dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, terkait dengan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah. Ancaman hukuman bagi pelaku berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak sesuai dengan kategori 5. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemprov Papua perkuat kolaborasi percepatan pencegahan stunting melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Laporan Rizky Kurniawan.
3: Pemerintah Provinsi Papua memperkuat kolaborasi percepatan pencegahan stunting melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting yang diluncurkan bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Jayapura. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka mengatakan, pencegahan stunting menjadi salah satu kunci dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya intervensi harus dilakukan sejak 1000 hari pertama kehidupan, karena masa tersebut sangat menentukan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak.
4: Kita sama-sama tahu Bapak Presiden Prabowo Subianto punya cita-cita mulia mencapai Indonesia Emas 2045. Jadi anak-anak yang hari ini hadir di sini diharapkan nantinya bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Bagaimana caranya? Salah satu dari astacita, yang di astacita keempat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kita ingin agar sumber daya manusia kualitasnya lebih baik lagi. Dan ini tidak akan mungkin tercapai jika anak-anaknya masih stunting. Itu sebabnya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi sangat penting. Karena pencegahan stunting itu sangat efektif dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan.
3: Sementara itu penjabat sekretaris daerah Papua Christian Soilait mengatakan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting terus menunjukkan perkembangan. Pada tahun 2025, jumlah orang tua asuh mencapai sekitar 1.900 orang, melampaui target 1.027 orang.
5: Data yang kami peroleh tahun ini, tahun 2025 itu BKKBN itu justru mereka melampaui target. Karena dari data yang harus mereka dapat 1.027, ternyata mereka tembus sampai dapat 1.900. Tahun 2026, ya kita tepuk tangan untuk itu dulu. Kemudian tahun ini, itu mereka mentargetkan dapat 1.600 orang. Sampai dengan bulan Juni ini sudah tembus 422 orang kuasa. Saya pikir ini masih bisa diperoleh sampai dengan akhir.
3: Dalam kesempatan yang sama, BRI Regional Office 18 Jayapura menyatakan dukungannya melalui bantuan pemenuhan nutrisi bagi keluarga berisiko stunting, pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, serta edukasi kesehatan dan gizi. Regional CEO BRI 18 Jayapura, Fahmi Rahendas mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurut Fahmi, penanganan stunting memerlukan sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat. Melalui program Genting, BRI ingin ikut menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura berhasil gagalkan upaya peredaran 1,6 kg ganja di Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ganja seberat 1.644 gram atau sekitar 1,6 kg dalam sebuah operasi penegakan hukum yang dilakukan di kawasan BSG, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial JH berusia 33 tahun yang berstatus sebagai warga negara Papua Nugini. Tersangka ditangkap setelah tim Opsnal Satres Narkoba menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan peredaran ganja di wilayah BSG dan sekitarnya. Kasatres Narkoba Polresta Jayapura Kota AKP Febri Pardede mengatakan, berbekal informasi tersebut, tim Opsnal langsung bergerak melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 2 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, tim Opsnal berhasil mengamankan seorang pria beserta barang bukti berupa ganja kering siap edar. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan 62 bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi ganja. Barang bukti tersebut disimpan dalam sebuah tas ransel hitam yang digunakan oleh pelaku untuk menyimpan barang haram tersebut. Lanjut AKP Febri Pardede, dari hasil penyidikan sementara, tersangka mengaku memperoleh ganja tersebut dari seorang warga PNG berinisial M. Barang tersebut rencananya akan diedarkan di kota Jayapura dengan harga Rp500.000 per bungkusnya.
6: Sekitar pukul 2.30 pagi, itu bertempat di Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. Kita berhasil mengamankan satu orang berinisial JH, laki-laki, umur 33 tahun, berkewarganegaraan Papua Nugini. Untuk modus operandi yang bersangkutan, kedapatan membawa barang bukti berupa narkotika, golongan 1 jenis ganja, berat bersih 1.644,76 gram, lebih dari 1,5 kilo. Adapun modus operandi yang bersangkutan, berdasarkan pengakuan pelaku, dia hendak menjual ganja tersebut di sekitaran kota Jayapura dengan harga 1 bungkus plastik ini kisaran Rp500.000. Kemudian yang bersangkutan mengakui untuk ganja ini diperoleh dari PNG.
1: Ditegaskan AKP Febri Pardede, Polresta Jayapura Kota akan terus meningkatkan pengawasan dan peningkatan terhadap berbagai bentuk peredaran gelap narkotika, khususnya yang melibatkan jaringan lintas negara. Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolresta Jayapura Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, dan atas perbuatannya itu, tersangka akan dijerat dengan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana yang telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa menyaksikan langsung melalui halaman YouTube channel RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara, Pemprov Papua bentuk gerakan Sisali untuk percepat cakupan imunisasi anak. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Pemerintah Provinsi Papua membentuk gerakan Sisali atau Semua Ikut Selamatkan Anak Lengkapi Imunisasi untuk mempercepat cakupan imunisasi anak melalui kolaborasi lintas sektor. Gerakan tersebut dibahas dalam pertemuan koordinasi yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Papua bersama UNICEF Perwakilan Papua di Jayapura. Staf ahli Gubernur Papua Matias Mano mengatakan masih banyak anak di Papua yang belum memperoleh imunisasi dasar lengkap, terutama di wilayah dengan akses pelayanan kesehatan yang terbatas. Menurutnya rendahnya cakupan imunisasi tidak hanya dipengaruhi ketersediaan layanan kesehatan, tetapi juga faktor akses, edukasi, kepercayaan masyarakat, dan dukungan berbagai pihak.
2: Oleh karena itu, saya ingin menegaskan bahwa imunisasi bukan semata-mata program dinas kesehatan. Imunisasi adalah gerakan sosial kemanusiaan yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada para kader posyandu, tenaga kesehatan, relawan, dan penggerak masyarakat yang selama ini bekerja keras. Mereka adalah garda yang menjaga masa depan Papua.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Papua, Berry Wopari, mengatakan imunisasi merupakan tanggung jawab bersama karena mampu melindungi anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui vaksin. Pihaknya berharap kolaborasi lintas sektor dapat memperluas jangkauan imunisasi hingga ke kampung-kampung dan meningkatkan perlindungan kesehatan bagi anak-anak di seluruh Papua. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika melengkapi sebanyak 231 ketua RT yang baru terpilih dengan wawasan peraturan perundang-undangan guna melancarkan tugas dalam pelayanan publik. Berikut laporan Tora Emanuel dari Mimika.
3: Ratusan ketua RT di Distrik Mimika Baru yang barusan terpilih mendapat sosialisasi peraturan perundang-undangan guna memperlengkapi wawasan pengetahuan tentang penyelenggaraan pemerintahan, program pembangunan, serta pelayanan publik dari tingkat distrik, kelurahan, hingga RT. Bupati Mimika Yohanes Retop dalam sambutannya oleh asisten 1 Ananias Faut di acara Jumat 26 Juni kemarin di Aula Kanguru SP2 menegaskan sosialisasi ini penting mengingat perkembangan pembangunan dan dinamika sosial masyarakat Mimika yang semakin kompleks sehingga para ketua RT harus mempunyai pedoman dan rambu-rambu dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat.
4: Kita menyadari bahwa perkembangan pembangunan dinamika sosial dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks menuntut adanya pemahaman yang baik terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. Pemahaman tersebut menjadi landasan bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman, harmonis, serta berkeadilan.
3: Sebelumnya, Kepala Distrik Mimika Baru, Merlin Temorubun, menjelaskan sebanyak 231 ketua RT yang baru terpilih akan menjalani evaluasi setelah 6 bulan bertugas. Bila berkinerja kurang, maka diberi kesempatan selama 6 bulan. Bila tidak ada perubahan, maka harus siap untuk diganti. Atas kerja-kerja para ketua RT, pemerintah Kabupaten Distrik Mimika Baru memberikan dana insentif dibayarkan per triwulan. Para ketua RT terpilih diminta berperan aktif sebagai penghubung informasi pemerintah sampai ke warga di akar rumput, serta menjadi teladan dan pelayan masyarakat, sekaligus menjaga komunikasi, koordinasi, dan kerjasama pemerintah

lintas tanah Papua untuk sore ini. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.go.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustiawan ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, saya Duta.
2: Saya Eros.
3: Saya Adam.
1: Kami dari
4: Shalom Seven
1: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.
5: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak,

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Tafarel, Sepp Maier,

0: win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
1: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
2: Самосверстным броском Яшин прерывает атаку ворота советской команды.
1: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
3: And force another fine save from Yashin.
2: Sudah
4: Sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang, hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Ada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo dipancarluaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 MHz. Saya Lisa masih bersama Anda pendengar kebersamaan kita masih di Lintas Sore Bovendigo bersama Anda pendengar dengan informasi juga hiburan rangkaian acara yang tentu terus kami persembahkan sepanjang kebersamaan kita di sore ini. Selamat menjalani segala aktivitas sore Anda, menikmati sore ini bersama kami dengan ya tembang ya yang tentunya terus kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Kemacetan lalu lintas adalah masalah serius yang sering terjadi di kota-kota besar di seluruh dunia. Setiap hari jutaan kendaraan membanjiri jalan-jalan perkotaan menyebabkan berbagai masalah. Sejarah mencatat Beijing pernah terjadi kemacetan terpanjang di dunia. Dalam peristiwa bersejarah tahun 2010, Beijing menjadi pusat perhatian dunia ketika kota ini terjebak dalam kemacetan lalu lintas terpanjang yang pernah tercatat. Yakni kemacetan lalu lintas yang terjadi di jalan tol Beijing, Tiongkok pada Agustus 2010 dijuluki sebagai kemacetan lalu lintas terpanjang di dunia. Kemacetan lalu lintas ini berlangsung lebih dari 2 minggu, dari pertengahan Agustus hingga awal September 2010, dan ini mengulur sampai lebih dari 100 km atau 62 mil. Titik terparah kemacetan terjadi di Jalan Raya Nasional 110 yang merupakan arteri utama yang menghubungkan Beijing dengan provinsi-provinsi sekitar.
1: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
2: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
1: Hah?
3: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
2: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
1: Maaf ya Ma, Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
3: Mesya, Mama tidak marah. Tapi, lain kali harus lebih berhati-hati.
1: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
3: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga, Mesya berani jujur.
2: Yeay! Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
1: Iya.
3: Jujur itu baik. Jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

pendengar 55 menit sudah berlalu dan pukul 15 waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda, kebersamaan kita senantiasa yang terus memberikan hiburan menemani Anda. Masyarakat Kabupaten Mufendigo, ya selamat sore, apa kabar? Senantiasa terus kami jumpai Anda dalam keadaan yang baik dan suasana aktivitas sore Anda dimudahkan, dilancarkan. Tentunya baik Anda yang sedang beraktivitas, yang sedang menikmati ya suasana sore ini, bersantai ataupun juga ya Anda bersama dengan keluarga tercinta Anda, orang-orang yang Anda sayangi, ada di tempat-tempat yang Anda pilih ya untuk berekreasi ya. Dan tentunya pendengar, ada juga yang memilih berolahraga. Ya pendengar, dimanapun Anda berada ya, selamat sore. Semoga berbagai aktivitas sore Anda berjalan lancar ya, bagi yang sedang jalan kaki ya. Ya, ada yang memilih berolahraga jalan kaki ya, atau menikmati jalan santai sore. Semoga tetap sehat ya, semangat dan menikmati indahnya sore ini ya. Ya, tentunya selamat beraktivitas. Ya, ada manfaat pendengar ya kalau jalan kaki ya. Ya, apalagi di pagi atau juga sore. Jalan kaki di sore hari pendengar ya memang punya banyak manfaat, terutama jika dilakukan secara rutin ya, dibandingkan dengan duduk terlalu lama ya. Kita punya tubuhnya akan lebih aktif dan sirkulasi ya darah akan menjadi lebih baik. Tentunya ada beberapa manfaat ya dari jalan kaki ya di sore, antara lain meningkatkan kesehatan jantung, membantu melancarkan peredaran darah, menjaga berat badan dan kebugaran tubuh. Kemudian manfaatnya juga mengurangi stres ya, dan membuat pikiran lebih rileks. Kemudian membantu tidur lebih nyenyak pada malam hari. Dan ya, bagi yang duduk ya terlalu lama, ada juga yang duduk terlalu lama itu suka menggantung kaki ya, misalnya di kursi yang kakinya tidak menyentuh lantai. Hal itu bisa membuat aliran darah di tungkai ya kurang lancar, dan sebagian orang ya. Pada sebagian orang tentunya akibatnya pendengar, kaki bisa terasa pegal, kesemutan ya atau bengkak ya jika dilakukan dalam waktu lama. Karena itu pendengar, jika harus duduk lama sebaiknya berdiri dan berjalan sebentar ya, setiap 30 sampai 60 menit. Gerakan atau regangkan kaki secara berkala. Usahakan telapak kaki menyentuh lantai ya, atau gunakan pijakan kaki jika kursi terlalu tinggi. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, meluangkan waktu tentu untuk berjalan kaki di sore hari adalah kebiasaan yang baik ya, terutama jika sebelumnya banyak menghabiskan waktu duduk ya, apalagi Anda yang sudah beraktivitas ya, duduk bahkan sampai dengan 5 jam, bahkan 6 ya 7 dari pagi bisa duduk ya, jam dari pagi tentunya Anda bisa, tidak tahu kalau sudah aktif sudah fokus ya dengan pekerjaan yang tadinya dari pagi bisa sampai siang ya, ataupun juga sampai malam ya, sore tidak terasa ya, apalagi yang fokus dengan pekerjaan-pekerjaan Anda. Pendengar, meluangkan waktu untuk berjalan kaki di sore hari adalah kebiasaan yang baik, terutama jika sebelumnya banyak menghabiskan waktu duduk ya. Iya. Jalan kaki sore hari menjadi pilihan olahraga favorit. Selamat menikmati suasana aktivitasnya sore Anda pendengar ya, bersama kami terus menemani Anda dengan serangkaian hiburan yang tentunya kami persembahkan di ruang dengar Anda. Informasi yang kami lansir ya dari laman resmi rri.co.id. Di ruang dengar Anda ya, sepanjang kebersamaan kita pendengar hingga pukul 17 nanti kami hadirkan kami hadirkan sejumlah informasi terangkum dalam berita daerah. Kita akan dengarkan nanti pada pukul 17 ada informasi cek fakta azan maghrib, nanti dikumandangkan pada pukul 17.38 menit waktu Indonesia Timur. Ada juga lagu-lagu Islam ya, lagu-lagu religi. Dan mendengar informasi hiburan hingga pukul 19 tepat, kami nanti akan hadirkan, kita akan dengarkan kembali informasi terangkum dalam berita Gempa Papua.
Itulah rangkaian acara pendengar selanjutnya ya, ataupun juga sepanjang kebersamaan kita di Lintas Sore Povendigul hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur ya, dan masih di edisi siar hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
2: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
3: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
4: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Membacakan dongeng untuk anak bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak maupun orang tua. Ada banyak manfaat dongeng yang sangat baik bagi perkembangan psikis serta moralnya. Berikut beberapa manfaat dari mendongeng. Menambah kosakata baru, mengembangkan kemampuan berbicara, membuat anak tertarik membaca, belajar mengenali emosi, melatih daya ingat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mengembangkan imajinasi juga kreativitas, melatih kemampuan mendengarkan, mendapat pesan moral dari cerita yang disampaikan. Selain itu, mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Mari budayakan mendongeng atau bercerita kepada anak-anak kita.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun.

Masa anak-anak merupakan masa yang sangat berharga, di mana mereka dapat menikmati masa anak-anaknya dengan teman sebaya untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi. Namun dalam realitas kehidupan sehari-hari, seperti yang kita ketahui, telah banyak kasus mengenai eksploitasi anak. Anak dijadikan sebagai mesin pencari uang bagi orang dewasa. Lantas, apa sih eksploitasi anak itu? Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarganya sendiri dengan tujuan memaksa si anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya di kemudian hari. Eksploitasi anak masuk dalam pelanggaran HAM karena melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk anak. Hak anak yang seharusnya memiliki kebebasan untuk bermain, belajar, dan bersosialisasi justru direnggut kebebasannya oleh orang lain. Dalam hal ini, peraturan mengenai hak anak terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang disahkannya Convention of the Right of the Child yang disetujui oleh PBB, yang mana disebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak. Salah satu faktornya adalah karena masalah ekonomi. Karena perekonomian, keluarga orang tua rela mencari celah untuk menyuruh anaknya mengemis, mengamen, dan lain-lain. Dengan adanya eksploitasi terhadap anak, banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak-hak yang dimiliki, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Hal ini menyebabkan mental anak menjadi tidak baik dan mempengaruhi psikologis anak itu sendiri. Dengan begitu, kita sebagai orang tua wajib untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Stop eksploitasi anak.

0: Eh, katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Eh,
2: masa sih kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow,
2: belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
3: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
2: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
3: Ingat, saring sebelum sharing.
2: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax.
1: Yeay!

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

0: Kamu udah isi link ini belum?
1: Hah? Link apa?
0: Ini loh, link hadiah umroh. Tautannya tuh lagi rame banget di media sosial. Dan kalau kita isi data pribadi kita di link ini, kita bisa berangkat umroh loh.
1: Loh, berangkat umroh emang bisa segampang itu? Tunggu dulu. Kamu emang udah pastiin kebenaran tautan tersebut?
0: Belum sih, tapi ini udah banyak banget loh yang share tautan ini dan ikut mengisinya.
1: Nah justru itu, banyak yang share tapi belum tentu benar. Bisa aja itu hanya hoax. Hati-hati ya kawan, sebelum membagikan sebuah berita, pastikan dulu bahwa sumbernya itu jelas. Cek juga apakah berita itu berasal dari media resmi atau bukan. Dan pastikan tanggal serta isi beritanya. Bandingkan dengan informasi dari sumber terpercaya.
0: Oh, jadi gak boleh langsung percaya dan asal isi data pribadi ya? Apalagi langsung membagikan berita tersebut?
1: Ya jelas lah gak boleh. Karena sekali kita nyebarin berita palsu, itu dampaknya bisa merugikan orang banyak loh. Yuk, jadi pengguna media sosial yang cerdas, saring sebelum sharing.
0: Karena jempol kita, tanggung jawab kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.

się tym odbyłam do zapędy. To będzie... Kami masih terus yang persembahkan serangkaian tembang Bapak Indonesia yang terus hadir di ruang dengan Anda sepanjang kebersamaan kita yang masih di lintas sore Bovendigo. Ya, pendengar,

negara lalu lintas kapal Selat Hormuz. Melambat pada Jumat 26 Juni 2026 setelah sebuah kapal Taiwan diserang di dekat perairan Oman, jumlah kapal yang melintas tercatat lebih sedikit dibandingkan awal pekan ini. Dan berdengar dilansir dari Reuters, hal tersebut mempengaruhi aktivitas pelayaran di salah satu jalur perdagangan energi terpenting di dunia. Berdengar perusahaan pelayaran Evergrande Marine mengatakan kapalnya terkena benda tak dikenal hingga mengalami kerusakan di dekat perairan Oman. Insiden tersebut pendengar mendorong badan pelayaran PBB menghentikan sementara program evaluasi sukarela bagi ratusan kapal dan ribuan pelaut di kawasan teluk. Meski demikian, sedikitnya 4 kapal tanker masih memasuki kawasan teluk untuk memuat minyak. Pendengar menilai sebagian pelayaran masih dapat berlangsung. Arsen juga menegaskan perlunya kesepakatan jelas antara Amerika Serikat dan Iran untuk menjamin kelancaran lalu lintas maritim. Ya, pendengar, dari informasi internasional, lalu lintas kapal di Selat Hormuz melambat usai serangan kapal. Informasi-informasi ya pada laman resmi RRI.com.

Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian, dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari, pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di frekuensi 90,3 MHz, Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Perhatian.
1: Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan saat musim penghujan tiba yang membawa banjir. Sebelum banjir, siapkan tas siaga bencana atau survival kit. Ini harus berisi barang-barang esensial yang mudah dibawa jika harus evakuasi mendadak. Yang perlu dipersiapkan adalah dokumen penting, fotokopi surat-surat penting, akte lahir, ijazah, sertifikat tanah, dan lain-lain dalam wadah plastik kedap air. Obat-obatan, obat pribadi, P3K dan vitamin. Logistik, air minum kemasan, makanan instan atau kering yang cukup untuk 3 hari, senter, baterai cadangan, dan peluit. Komunikasi, radio bertenaga baterai atau hand crank untuk informasi, dan power bank terisi penuh. Kenali rute evakuasi, tahu tempat pengungsian atau dataran tinggi dekat yang aman, serta rute tercepat untuk mencapainya. Amankan barang berharga, pindahkan barang-barang berharga, peralatan elektronik dan dokumen ke tempat yang lebih tinggi, toloteng atau lantai atas. Matikan sumber listrik utama. Ketahui lokasi saklar utama listrik Anda dan cara mematikannya dengan aman. Saat terjadi banjir, utamakan keselamatan, jangan panik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi begitu diperintahkan atau ketika air mulai naik signifikan. Jangan berjalan di air banjir. Air banjir seringkali keruh dan Anda tidak bisa melihat apa yang ada di bawahnya, seperti lubang, selokan terbuka, atau benda tajam. Selain itu, arus air 15 cm saja sudah bisa menjatuhkan orang dewasa. Jauhi tiang listrik. Air adalah konduktor listrik. Hindari kontak dengan tiang kabel listrik yang jatuh atau peralatan listrik. Segera matikan listrik utama rumah Anda jika aman untuk dilakukan. Ikuti instruksi resmi. Dengarkan terus berita atau radio untuk mendapatkan informasi dan instruksi evakuasi dari pihak berwenang.

0: Alen, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Woi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, Ko tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
5: Wow! Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
2: Yeay! Nah, begitu dong.
0: Ayo, mari kita mulai.

teman-teman. Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak, tempatnya anak hebat berbagi cerita dan menunjukkan bakat.

0: Jika tidak, kau sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba kau terbangun karena dengungan nyamuk di kupu telinga. Rasanya menyebalkan tuh. Tapi kau juga harus tahu mengapa nyamuk mengeluarkan suara dengungan. Dilansir dari Life Science, dengungan nyamuk itu bukan sekedar kebetulan. Dengungan nyamuk adalah suara yang dihasilkan dari kebakan sayap mereka yang bisa bergerak hingga 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz karena otot-otot sayap mereka yang sangat cepat dan kuat. Hebatnya, dengungan yang dihasilkan dari kebakan ini menjadi alat komunikasi membantu nyamuk jantan dan nyamuk betina menemukan mereka.
1: Itu ayam goreng aku. Kamu ambil ya.
2: Haha, kan aku cuma ambil sedikit kok.
1: Tapi itu kan makananku. Jangan rebut-rebut orang pun makanan. Nanti bisa bikin masalah.
0: Mina, tidak boleh begitu. Makanan orang lain itu bukan untuk diambil sembarangan. Kalau Mina mau, bilang baik-baik dengan sopan ya. Kalau Feni mau berbagi, pasti Feni kasih. Mina ingat ya, mengambil milik orang lain tanpa izin itu tidak baik sayang. Kita harus saling menghargai. Ayo minta maaf sama Fenina.
2: Maaf ya Fenina, aku harusnya tidak mengambil makananmu. Aku janji sekarang aku tidak begitu lagi.

0: Selamat sore dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Wafen Gigo dengan Warta Berita. Topik berita, mantan bupati dorong pemerintah aktifkan kembali BUMD untuk gerakan ekonomi kampung. Inilah topik utama Warta Berita sore ini. Berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca hari Sabtu 27 Juni 2020. Kami awali berita pertama. Mantan Bupati dorong pemerintah aktifkan kembali BUMD untuk gerakan ekonomi kampung. Imam Komarudin melaporkan.
1: Mantan Bupati Bovendigul Haji Khairul Anwar mendorong pemerintah Kabupaten Bovendigul menghidupkan kembali Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Ini sebagai salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat kampung. Menurutnya, keberadaan BUMD pada masa sebelumnya terbukti mampu menyerap hasil pertanian dan perkebunan masyarakat secara langsung, sehingga uang dapat beredar hingga pelosok kampung.
2: BUMD inilah yang menjadi penggerak ekonomi di bawah. Kami alokasikan anggaran waktu itu multi-years itu sekitar 30 miliar. Dan memang tugasnya itu niat Pak Bupati Almarhum pada saat itu memang intinya uang ini harus beredar di kampung. Masyarakat panen, mama-mama dorang punya jualan itu harus BUMD hadir di kampung untuk beli dan cash. Apalagi macam musim sekarang ini durian ini. Itu tidak ada yang turun ke kota atau ke polres, itu BUMD langsung ke kampung. 1 kilo 30 ribu itu dengan kulit.
1: Ia menjelaskan ketika masyarakat memiliki pendapatan yang cukup, maka berbagai persoalan sosial dapat ditekan. Sebaliknya, lemahnya ekonomi berpotensi memicu berbagai gangguan keamanan akibat meningkatnya tekanan ekonomi masyarakat. Khairul berharap pemerintah dapat mengevaluasi kembali kebijakan ekonomi daerah dan mengoptimalkan peran BUMD sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis kampung. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Masyarakat Adat Bovendigul minta rekomendasi adat jadi syarat pembayaran tanah pemerintah. Kembali dilaporkan Imam Komarudin.
1: Pemerintah daerah harus melibatkan lembaga adat dalam setiap proses pembayaran tanah yang digunakan untuk kepentingan pembangunan. Hal itu disampaikan Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat Bovendigul Maret Klaru. Menurutnya, rekomendasi dari lembaga adat menjadi langkah penting untuk menghindari sengketa kepemilikan tanah di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Maret Klaru saat memberikan masukan dalam forum kemitraan perpolisian masyarakat yang digelar Polres Bovendigul. Ia menilai persoalan tanah masih menjadi salah satu isu yang kerap memicu konflik antar warga apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme adat. Menurut Maret, pembangunan berbagai fasilitas seperti kantor pemerintah, lapangan maupun infrastruktur lainnya harus diawali dengan verifikasi hak ulayat oleh lembaga adat.
2: Saya minta warga anggota peserta untuk kasih terbukti masalah pendirian tanah-tanah adat dalam bangunan ada di kampung atau di distrik, tolong. Atau masalah tanah-tanah yang pemerintah membayar, tolong. Kami lebih dari itu harus punya surat rekomendasi dari pemerintah setempat. Jangan sampai salah bayar masyarakat di kampung. Aku harap.
1: Langkah tersebut dinilai mampu memberikan kepastian mengenai pihak yang berhak menerima pembayaran ganti rugi tanah. Ia berharap pemerintah daerah dapat menjadikan rekomendasi lembaga adat sebagai bagian dari prosedur pembebasan lahan. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik di lingkungan masyarakat. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, serius jadi instrumen penguatan tata kelola kampung dan pengembangan SDM orang asli Papua di Bovendigul. Berikut laporan Thomas Yamlean.
3: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menegaskan, pelaksanaan sistem informasi orang asli Papua tidak hanya sebatas mengumpulkan data terpilah orang asli Papua, tetapi menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan kampung sekaligus menyiapkan sumber daya manusia orang asli Papua untuk membangun kampung berbasis data. Menurut Marlinus, melalui Sirius, pemerintah distrik dan pemerintah kampung dilibatkan secara langsung bersama kader kampung dalam proses pendataan, penginputan hingga pemanfaatan data yang dihasilkan. Ia menjelaskan keberhasilan implementasi Sirius membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah agar data yang dihasilkan akurat dan dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Secara teknis, pelaksanaan Sirius di Kabupaten Bovdigul akan dikoordinasikan oleh Baprida sebagai sekretariat satu data yang bertanggung jawab mengawal proses pendataan, penginputan, serta pemanfaatan data Sirius.
4: Baprida sebagai sekretariat satu data akan mengkoordinir proses pendataan, penginputan, dan pemanfaatan data Sirius. Dinas PMK sebagai produsen data dan Dinas Kominfo sebagai wali data perlu terlibat aktif dalam proses pendataan terpilah.
3: Lebih lanjut, Marlinus juga menekankan pentingnya keterlibatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyediakan data awal serta melakukan proses verifikasi terhadap hasil pendataan Sirius yang akan dilaksanakan di seluruh kampung di Kabupaten Bovendigul. Oleh karena itu, melalui kolaborasi ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap Sirius dapat menjadi fondasi pembangunan data yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat kapasitas UAP di tingkat kampung. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul. Pendengar, Badan Pusat Statistik Bovendigul ajak masyarakat dukung sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas pendata. Septianing Nurjana melaporkan.
5: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul Novita Damayanti mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas pendata dan memberikan informasi yang akurat sesuai kondisi sebenarnya. Menurut Novita, sensus ekonomi bukan sekedar kegiatan pendataan biasa, melainkan gerakan nasional yang dilaksanakan secara serentak oleh pemerintah Republik Indonesia melalui pemerintah daerah dengan BPS sebagai pelaksana kegiatan pendataan di lapangan. Ia menjelaskan bahwa data yang dikumpulkan melalui sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Karena itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi real di lapangan.
6: Artinya dari data ini akan muncul banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mungkin harapan kami adalah bisa berpihak kepada masyarakat terkait bagaimana mengusahakan ekonomi yang bisa berkelanjutan buat teman-teman kita, buat masyarakat kita. Artinya kebijakan yang lahir dari data-data yang kita hasilkan ini akan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup ekonomi yang ada di Tanah Merah.
5: Menurutnya, kebijakan yang lahir dari sensus ekonomi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat bagi masyarakat. Meskipun manfaat sensus mungkin tidak dirasakan secara langsung dalam waktu singkat, data yang diberikan akan menjadi fondasi bagi perencanaan pembangunan ekonomi di masa mendatang. Karena itu, Novita meminta masyarakat untuk tidak menolak kehadiran petugas BPS yang akan melakukan pendataan. Ia juga menghimbau warga agar meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan selama proses sensus berlangsung.
6: Harapan kami adalah masyarakat Bovendigul bisa menerima petugas kami, tolong jangan ditolak. Karena walaupun ini tidak memberikan feedback langsung ke teman-teman kita, ke masyarakat Bapak Dorang, tapi ini yakinlah bahwa dari data ini, dari yang data Bapak berikan semuanya dengan jujur, dengan data yang apa adanya, itu akan memberikan masa depan yang lebih baik untuk ekonomi Bapak Ibu semuanya.
5: Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, penyelenggaraan statistik di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 yang terdiri atas tiga jenis kegiatan statistik. Laporan Agustina Yuniarsi.
5: Statistisi ahli muda BPS Kabupaten Bovendigul Anis Koirunisak menjelaskan penyelenggaraan statistik di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 yang terdiri atas tiga jenis kegiatan statistik, yakni statistik dasar yang dilaksanakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan perangkat daerah sesuai bidang tugas, serta statistik khusus untuk kebutuhan tertentu seperti penelitian. Ia menilai tantangan yang masih sering ditemui di daerah adalah pengelolaan data yang berjalan sendiri-sendiri antar instansi sehingga memunculkan duplikasi pengumpulan data dan perbedaan hasil informasi. Kebijakan Satu Data Indonesia sendiri telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dengan tujuan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibandingkan.
7: Peraturan tentang Satu Data Indonesia ini sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 39, di mana Satu Data Indonesia ini merupakan kebijakan data, kebijakan tata kelola pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan juga dapat dipertanggungjawabkan, serta datanya itu bisa diakses dengan mudah dan dapat dibagi-pakaikan. Makanya pemerintah membentuk Satu Data Indonesia ini. Kedepannya nantinya di Satu Data Indonesia ini, kalau sudah jadi dan setiap kementerian lembaga sudah mengisikan datanya masing-masing, itu tinggal kita buka aja. Jadi cari data nggak perlu kita ke dinas A, dinas B, dinas C, langsung muncul datanya di situ. Tapi tadi syaratnya setiap instansi, lembaga, ataupun pemerintah daerah itu harus mengisikan datanya. Di mana dalam Satu Data Indonesia ini sebelum kita menginputkan datanya, itu sudah diatur di mana ada standar datanya, harus ada metadatanya. Jadi metadata itu seperti ini, kayak istilahnya kayak silsilah keluarga gitu Bapak dan Ibu. Kan kalau silsilah keluarga kita tahu saya anaknya dari siapa, nenek saya siapa, sama juga halnya dengan metadata, tapi ini dalam hal data. Jadi kayak metadata itu kita tahu data ini tuh konsepnya apa, variabel, konsep variabelnya itu apa, data ini didapatkan dari mana, kalau data ini dihasilkan respondennya siapa, terus cara penghitungan indikatornya itu apa. Jadi kita tahu silsilah dari data seperti itu namanya metadata.
5: Sebagai pembina data statistik, BPS memiliki peran melakukan identifikasi kegiatan statistik sektoral, mendorong sinkronisasi antar instansi, serta mencegah terjadinya duplikasi dan pengumpulan data. Melalui kegiatan sosialisasi juga dilengkapi sesi praktek pelaporan kegiatan statistik tersebut, diharapkan seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bovendigul semakin aktif memperbaharui dan mengelola data dalam sistem Satu Data Indonesia. Penguatan tata kelola data ini diharapkan menjadi fondasi penting bagi Kabupaten Bovendigul dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian penyampaian warta berita daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia, Bovendigo. Saya, Elizabeth Francisca, dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Karena Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bufendigul dari Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 MHz bersama Anda pendengar serangkaian lagu-lagu Islam yang telah kami siapkan ya, kami hadirkan di ruang dengar Anda waktu di studio pukul 17.21 menit waktu Indonesia Timur dan azan maghrib. Sore ini wilayah Tanah Merah dan sekitarnya dikumandangkan pada pukul 17.38 menit waktu Indonesia Timur.

kau telah. Dengar pukul 17.46 menit waktu Indonesia Timur, ada ruang dengar Anda, terutama umat muslim. Masih kami persembahkan serangkaian lagu-lagu islami ya, menemani Anda setelah Anda menjalani salat maghrib. Pendengar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas yang mengucapkan selamat menjalankan salat maghrib, semoga amal ibadah Anda diterima Allah SWT.

lagu-lagu islami yang telah kami persembahkan dari ruang dengan Anda. Kebersamaan tentunya masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan bersama Anda pendengar sepanjang lintas sore hingga pukul 19.00.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau, distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Halo Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 48 negara, satu ambisi, satu trofi. Saksikan dramanya, rasakan energinya. Dengarkan komentator idola.
2: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

teman-teman. Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak, tempatnya anak hebat berbagi cerita dan menunjukkan

0: Pernahkah tidak? Kau sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba kau terbangun karena dengungan nyamuk di kupu telinga. Rasanya menyebalkan tuh. Tapi kau juga harus tahu mengapa nyamuk mengeluarkan suara dengungan. Dilansir dari Life Science, dengungan nyamuk itu bukan sekedar kebetulan. Dengungan nyamuk adalah suara yang dihasilkan dari kepakan sayap mereka yang bisa bergerak hingga 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz karena otot-otot sayap mereka yang sangat cepat dan kuat. Hebatnya, dengungan yang dihasilkan dari kepakan ini menjadi alat komunikasi membantu nyamuk jantan dan nyamuk betina menemukan pasangan mereka.
1: Itu ayam goreng aku, kamu ambil ya.
2: Kan aku cuma ambil sedikit kok.
1: Tapi itu kan makananku, jangan rebut-rebut orang pun makanan. Nanti bisa bikin masalah.
0: Mina, tidak boleh begitu. Makanan orang lain itu bukan untuk diambil sembarangan. Kalau Mina mau, bilang baik-baik dengan sopan ya. Kalau Feni mau berbagi, pasti Feni kasih. Mina ingat ya, mengambil milik orang lain tanpa izin itu tidak baik sayang. Kita harus saling menghargai. Ayo minta maaf sama Fenina.
3: Maaf ya Fenina, aku harusnya tidak mengambil makananmu. Aku janji sekarang aku tidak begitu lagi.

menit sudah berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Beberapa tembang ya, tembang-tembang Pemuda Indonesia yang terus kami persembahkan di ruang dengar Anda. Beberapa informasi pendengar, laman resmi rri.co.id, Polda Papua tangani 104 kasus narkotika selama semester 1 2026 pendengar. Ini oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua mencatat telah menangani 104 laporan polisi terkait tindak pidana narkotika sebanyak Januari hingga Juni 2026. Dari ratusan kasus tersebut, pendengar, aparat berhasil mengamankan barang bukti berupa ganja, sabu, minuman keras ilegal, hingga obat keras, serta menetapkan 151 orang sebagai tersangka. Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Kombes Pol Alfian dalam keterangan persnya ya di Mapolda Papua mengatakan dari total kasus yang ditangani sebanyak 71 kasus merupakan penyalahgunaan ganja, 27 kasus sabu, dan 5 kasus obat-obatan berbahaya lainnya. Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain ganja sebanyak 38 kg dan 169 batang pohon ganja, sabu seberat 134 gram, minuman keras ya, dan butir obat keras. Ya, di mana pendengar, untuk ke 169 batang pohon ganja yang tersebut ditemukan di wilayah Pegunungan Bintang dan telah dimusnahkan. Sementara sisanya diamankan sebagai barang bukti untuk Polres proses hukum lebih lanjut. Lanjut, Kombes Pol Alfian, selama 6 bulan terakhir Polda Papua juga menetapkan 151 tersangka terdiri atas 123 laki-laki dan 8 perempuan warga negara Indonesia serta 12 warga negara asing asal Papua Nugini yang diduga terlibat dalam penyelundupan ganja ke Indonesia. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, ya, khusus ya untuk bulan Juni 2026 di Tres Narkoba, Polda Papua menangani 4 kasus ya dengan barang bukti dan juga dikatakan pendengar oleh Kombes Pol Alfian, para tersangka ya dijerat pasal 114 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentunya ini tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal 5 tahun hingga maksimal 20 tahun penjara serta denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 20 miliar. Mengungkapkan salah satu kasus terbaru yang berhasil diungkap terjadi pada Kamis 25 Juni 2026. Pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyelundupan ganja dari Papua Nugini melalui jalur tidak resmi di kawasan Holtekam. Ya, berdasarkan adalah informasi ya Polda Papua ya tangani 104 kasus narkotika selama semester 1 2026. Informasi laman resmi rri.co.id pendengar. Silakan Anda ya ingin ya mengetahui informasi, membaca informasi ya selengkapnya, boleh Anda kunjungi, boleh baca ya pada laman resmi rri.co.id. Dimana kabar semuanya kita pendengar ya masih di ruang dengar Anda. Kita akan jalan pukul 19 waktu Indonesia Timur kembali ya dengan pesan-pesan dan ada beberapa tembang. Di mana kebersamaan kita di Lintas Sore ya Mbak Fendiko.

0: Bucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari. Menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucik termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucik memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucik biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk menciptakan instrumen musik.
1: Bu, kawan, enak sampai.
2: Nando, ada satu batang ini.
1: Tidak kawan, terima kasih.
2: Ambil sudah ya, terus sama lu.
1: Tidak kawan, terima kasih, saya tidak merokok.
2: Apa? Kau tergaul sekali. Pantasan, saya lihat kau pun teman terada. Laki-laki itu merokok, jangan kayak perempuan. Merokok supaya kau bisa bergaul dengan banyak teman.
1: Tidak kawan, saya tidak perlu terlihat gaul kalau harus merokok. Saya mau sehat, karena merokok itu dapat membawa penyakit yang mematikan. Kalau kau sayang kau pu diri dan kau pu keluarga, maka mulai sekarang kawan, kau stop merokok sudah.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, kucoba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar di Boven Digul dan dimanapun Anda berada, saya Lisa yang akhiri kebersamaan kita pendengar. Pukul 19 waktu Indonesia Timur, nantinya Anda akan ditemani oleh rekan Ina ya. Langsung saja kami hadirkan pendengar informasi yang terangkum dalam berita Gema Papua.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam dengan dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Sejumlah informasi di Tanah Papua kami hadirkan untuk Anda bersama saya, Indah Dari. Pendengar dan juga pemirsa, kami awali berita pertama malam hari ini. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire melakukan penertiban seluruh armada pengangkut sampah guna meningkatkan kedisiplinan operasional. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Robi Vanindi selengkapnya.
1: Untuk mengontrol, merawat, dan memastikan aset atau fasilitas negara digunakan secara teratur dan bertanggung jawab, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire menertibkan seluruh armada pengangkut sampah. Kepala DLH Nabire Arfanatan Palumpun STMT dalam keterangannya Jumat 26 Juni 2026 menjelaskan bahwa penertiban armada ini untuk meningkatkan kedisiplinan operasional petugas dan memaksimalkan pelayanan kebersihan agar lebih tepat waktu kepada masyarakat. Selain itu, lanjut kata Arfan Palumpun, penertiban yang mewajibkan semua truk untuk parkir dan bersiaga di halaman kantor DLH setiap harinya memiliki tujuan spesifik, diantaranya menghindari biaya servis atau perawatan yang melonjak melebihi target, menghemat BBM di tengah kenaikan harga BBM, termasuk efisiensi armada yang terbatas.
2: Kami menertibkan kendaraan kami. Yang pertama, menghindari biaya servis yang melonjak melebihi dari budget yang kami. Nah, ini kemudian kami tertibkan kendaraan setelah kerja kembali parkir di kantor, itu kami bisa memantau penggunaan BBM.
3: Nafas hidup kami itu ada di BBM sebenarnya. DLH itu nafas hidupnya ada di BBM, jantung kami di BBM. Jadi di tahun ini kami hanya mengandalkan BBM kami dengan karena efisiensi, kemarin dianggarkan sampai bulan April. Mungkin Bapak itu bisa lihat ini. Kenapa Nabire masih bisa terisi? Seharusnya sudah kotor ini. Karena BBM kami sudah habis anggaran. Yang menjadi masalah di bulan April itu ada kenaikan BBM backslide. Nah, kami DLH pemerintah itu harus aturannya harus menggunakan bukan BBM subsidi, bahkan kendaraan kami adalah Euro 4 harus menggunakan backslide bukan solar. Nah, kenapa harus menggunakan backslide? Karena teknologi kendaraan kami yang sekarang kami gunakan itu Euro 4, dia rekomendasinya harus menggunakan BBM backslide. Nah, harga backslide di bulan April itu sempat 14.000, kemudian naik 16.000, naik 24.000, dan naik di akhir kemarin pertengahan Mei itu April lah, udah naik 26.700. Nah, itu membuat saya sendiri pusing sebenarnya dan stres. Kenapa? Dengan BBM kami habis di bulan April, kemudian ada kenaikan. Nah, selama ini kami bisa bergerak, kami hanya berharap pinjaman.
1: Menurutnya, untuk mengatasi masalah persampahan dan memaksimalkan keterbatasan armada, DLH Nabire akan mengembangkan aplikasi Nabire Smart Watch yang dapat membantu memetakan dan membagi rute tugas serta memantau pergerakan armada secara real time dan mewujudkan lingkungan Kabupaten Nabire yang jauh lebih bersih.
2: Kedepan kami akan lakukan pemasangan alat teknologi yang sesuai dengan proper saya, yaitu Nabire Smart Watch, dan dikomunikasikan dengan aplikasi saya nanti yang sudah jadi. Jadi nanti dengan alat GPS plus kamera, kemudian alat pendeteksi BBM yang langsung ke tangki. Jadi dari kantor kami bisa mendeteksi kendaraan itu dia bekerja sesuai jalurnya tidak. Kemudian rekaman video selama dia bekerja itu akan terekor. Kemudian penggunaan BBM juga kami akan memantau benar tidak BBM yang digunakan. Karena itu terkait kenaikan harga BBM, kemudian efisiensi. Kami dari DLH juga harus berpikir bagaimana mengantisipasi kebocoran-kebocoran penggunaan BBM, kemudian tenaga kontrak yang bekerja tidak sesuai dengan waktu kerja. Bahkan absennya pun kami akan lakukan dengan cara menggunakan aplikasi yang namanya Nabire Smart Watch.
1: Pada kesempatan itu, Arfan Palumpun kembali mengajak seluruh warga masyarakat untuk sadar membuang sampah di TPS yang telah disiapkan oleh DLH Nabire di 9 kelurahan, serta mematuhi jam buang sampah yakni pada jam 6 sore hingga malam hari. Robi Vanindi melaporkan.
0: Sirius menjadi instrumen penguatan tata kelola kampung dan pengembangan sumber daya manusia orang asli Papua di Bovendigul. Thomas Jamlian selengkapnya melaporkan dari Bovendigul.
4: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menegaskan, Pelaksanaan sistem informasi orang asli Papua tidak hanya sebatas mengumpulkan data terpilah orang asli Papua, tetapi menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan kampung sekaligus menyiapkan sumber daya manusia orang asli Papua untuk membangun kampung berbasis data. Menurut Marlinus, melalui Sirius, pemerintah distrik dan pemerintah kampung dilibatkan secara langsung bersama kader kampung dalam proses pendataan, penginputan hingga pemanfaatan data yang dihasilkan. Ia menjelaskan keberhasilan implementasi Sirius membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah agar data yang dihasilkan akurat dan dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Secara teknis, pelaksanaan Sirius di Kabupaten Boftigol akan dikoordinasikan oleh Baprida sebagai sekretariat satu data yang bertanggung jawab mengawal proses pendataan, penginputan, serta pemanfaatan data Sirius.
5: Baprida sebagai sekretariat satu data akan mengkoordinir proses pendataan, penginputan, dan pemanfaatan data Sirius. Dinas PMK sebagai produsen data dan Dinas Kominfo sebagai wali data perlu terlibat aktif dalam proses pendataan terpilah orang.
4: Lebih lanjut, Marlinus juga menekankan pentingnya keterlibatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyediakan data awal serta melakukan proses verifikasi terhadap hasil pendataan Sirius yang akan dilaksanakan di seluruh kampung di Kabupaten Boftigol. Oleh karena itu, melalui kolaborasi ini, pemerintah Kabupaten Boftigol berharap Sirius dapat menjadi fondasi pembangunan data yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat kapasitas UAP di tingkat kampung. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Gema Papua hari ini. Saya Dadari, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar di Boven Digol, bahkan dimanapun Anda berada. Terus bersama kami di 90.3 MHz Radio Republik Indonesia, Boven Digol, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 19.23 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita untuk lintas malam Boven Digol, edisi Sabtu 27 Juni 2026. Saya Ina menemani dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti. Selepas itu temani rekan Lisa dari pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk semuanya yang mendiami 20 distrik, 112 kampung, dan juga terkhusus di Kota Tanamiran. Ya, tentunya semoga suasana malam minggu Anda diisi dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan juga bahagia selalu bersama keluarga Anda. Oke, saudara pendengar, sugan lagu-lagu rohani masih menemani kemampuan

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Saudara pendengar, di manapun Anda berada, pukul 19.52 menit waktu Indonesia Timur, kami masih terus hadir dengan sukan lagu-lagu rohani Kristen menemani suasana malam hari Anda. Oke saudara, bagi Anda juga yang saat ini berkunjung ya, bersilaturahmi, bahkan juga Anda yang dengan keluarga mungkin mendatangi toko ataupun kios ya untuk berbelanja, senantiasa juga perjalanan dengan lancar dan juga kebutuhan-kebutuhan Anda bersama keluarga juga bisa terlengkapi, dan juga pastikan perjalanan Anda di malam hari ini berjalan dengan baik, aman, lancar, dan juga semuanya terasa nyaman bersama orang-orang terkasih Anda. Oke pendengar, hingga nanti pukul 20 kami hadir kembali dalam program Lagu-Lagu Daerah Papua, yang mana hadir terus menemani suasana malam kita bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
4: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
3: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
4: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
3: Mereka menjawab,
5: "Kami melihat simbol asapmu."
3: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Para pendengar di manapun Anda berada, pukul 20.36 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih menemani Anda di malam ini. Ya, tentunya kebersamaan saudara dan juga keluarga ya, menikmati waktu malam minggu Anda dengan kegiatan-kegiatan keluarga, yang mana malam ini juga Anda sedang lalui bersama. Kami juga sapa yang ada di distrik-distrik, kampung-kampung ya. Bahkan ada juga yang menerima siaran kami melalui audio streaming RRI Playgo dimanapun berada. Selamat menikmati malam minggu Anda, dan juga selalu menjaga keselamatan ya dalam menempuh perjalanan. Ya, dan juga Anda yang ada di 112 kampung ya, selamat malam buat dong semua.

aman dan kondusif di malam hari ini. Suguhan lagu-lagu daerah masih menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 21. Kita ikuti warta berita sentral dari pusat pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu, ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam, dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Baiklah pendengar di Bovendale sekitarnya, kini saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral pukul 21 di Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.

0: Latihan dasar militer calon KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya, yang dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer olah. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran bangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
2: sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Hairul Umam.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting. Tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
3: Aku menjelaskan tadi, tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Juliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka menyelesaikan pendidikan. Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh pelatihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Ya, jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantara lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, menurutkan sama. Kita nggak kerja aja, masalah. Kebetulan juga pas liburan ya, surau ya, dapat surau. Dengan masih intern Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di Utara Jawa. Pengaruhnya jumlah pekerja, misalnya 900-an, akhirnya berapa?
9: 379. Ini pengaruh dengan capaian progres.
8: Progres ini bagus, ini masih 86%. Tapi mas kan, ini encourage penyelidik saya bisa ngebut. Tapi ya harus dapur. Kalau begini kan perusahaan satu tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa besar orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan, Kristo, menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kristianto menjelaskan, hutan yang tidak dikelola juga memiliki risiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran, dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan. Dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada, pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi sampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual, allowable cut, kemudian berdasarkan etap, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi Nobotani BRIN, Lutfi Abdullah, bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian penira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan, bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
15: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
15: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
16: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
15: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: ...219 jemaah haji asal Banten dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Ain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.453 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 2.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal banyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
19: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Tugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia Bagian Tengah. Jemaah Haji Kloter 6 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara, mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu, jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan bus ini, jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
20: Kita kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang mengerti badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang diderita oleh jemaah ketika berangkat dari daerah.
19: Tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari embarkasi Banjarmasin, Jumaah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti info haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian atas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
21: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Thomas Tuchel tetap meminta tim yang mewaspadai lawannya tersebut.
22: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
23: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
24: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
21: pressure. Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2. Meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisa Panama sudah dipastikan tersingkir setelah buku kalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
25: Bueno, va a ser un partido exigente el
23: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan susunan para pemain karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
25: Variante, pero bueno, todo el mundo está listo y preparado para el encuentro.
21: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu tanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta ke Semarang, Tiki Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar di Movendigo, baik yang dimanapun Anda berada. Usai kita ikuti warta berita sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saat ini Anda bersama kami di 90.3 MHz dan juga pemancar lele kami di Warobgo 97.5 MHz. Pendengar, kini kami akan hadirkan mini drama persembahan dari RRI Jakarta dengan judul Rinjani. Selamat malam untuk semuanya dan selamat mendengarkan.

0: Ibu! Ibu! Ibu!
1: Ada apa, Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa nggak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
0: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan nggak ya, bu?
1: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
0: Asik!
1: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
0: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
1: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
0: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
1: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
0: Iya, bu. Nanti

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya, wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya Rinjani membawa berkah.

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Ibu, anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya, berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu, ya Rinjani.
2: Amin.

diperankan oleh Riri Jani sebagai Riri Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Dara manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Keroncong Rian Jaya bersama Black Brothers ya, sudah menemani dan sudah mengantarkan kita semua ke pukul 21:55 waktu Indonesia Timur. Ya, dan pendengar, kami juga informasikan nanti pukul 22 kita akan berbagi dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu yang mana juga akan kami hadirkan lagu-lagu kenangan ya dalam kebersamaan kita nanti pukul 22 waktu Indonesia Timur. Ya, tentunya kita akan jelang bersama ya dengan lagu-lagu daerah yang masih terus hadir. Kami segerakan untuk Anda menemani waktu istirahat Anda pada malam hari ini.

0: capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Nah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh
2: meow.
0: Wah, benar maling. Pukul kentongannya. Salah
1: gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.

ruang rindu. Ruang rindu. Rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Terima kasih pendengar di Bufun Digel, baik yang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Untuk edisi malam hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Ya, pendengar, tadi satu tembang ya yang sudah hadir, yang mana menemani suasana malam kita bersama, yaitu Cinta di Supermarket ya. Malam ini karya Doel Sumbang yang juga hadir menemani Anda. Oke, saudara pendengar, Cinta di Supermarket tadi ya, karya Doel Sumbang, yang mana lagu ini bernuansa humor dan satir tentang seseorang pria yang jatuh cinta pada pandangan pertama kepada seseorang wanita yang ditemuinya di supermarket. Ya, pendengar, tentunya ciri khas lagu ini adalah penggunaan humor, ironi, dan akhir yang tidak terduga. Ya, tentunya gaya memang sering digunakan Doel Sumbang ya dalam banyak karyanya. Meski terdengar lucu, lagu ini juga menyindir bagaimana seseorang bisa menjadi tidak rasional ketika sedang jatuh cinta. Oke, pendengar, mulai ini juga kita akan membahas seputar profil dari Doel Sumbang yang juga hadir dengan lagu-lagunya ya, yang mana malam ini juga akan kami bagikan ya. Selain itu juga, Anda yang bergabung bersama kami melalui pesawat telepon kami, Anda juga bisa merequest lagu-lagu lain ya, yang pastinya bukan hanya dari Doel Sumbang namun juga dari lagu-lagu kenangan yang lainnya. Oke, Anda malam ini bisa ikutan di line telepon kami 0811 49543333, 0811 49 88 666, atau mengirim pesan singkat melalui layanan WhatsApp kami, boleh juga di 0811 49 88 222. Iya, tadi Cinta di Supermarket ya yang sudah hadir untuk Anda ya, mungkin Anda dan juga keluarga di rumah ya. Lagu ini juga mungkin baru saja terdengar di ruang dengar Anda ataupun baru saja hadir di telinga Anda ya, di pendengaran Anda ya, yang pasti ya, sehingga ada juga rasa lucu ya ataupun juga rasa terbawa suasana ya, karena dengan lagu-lagu jadul seperti ini juga membangkit gairah kita untuk kembali mendengarkan atau flashback mendengarkan tembang-tembang kenangan yang juga Anda ingin nikmati, Anda ingin dengarkan bersama orang-orang tercinta Anda. Oke, di dua line telepon dan satu layanan WhatsApp kami dalam program Ruang Rindu, berbagai rindu lewat memori lagu. Hadir satu lagu lagi bersama Doel Sumbang ya. Di sana ada Pusing ya, mengisi ruang dengar kita bersama.

0: pendengar di manapun berada, sudah pukul 22 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Malam ini kami masih menemani Anda dalam program Ruang Rindu Berbagai Rindu lewat memori lagu. Ya, malam ini hadir juga ya Doel Sumbang dengan lagu-lagunya, yang mana tadi ada Pusing dan juga Kalau Bulan Bisa Ngomong. Ya pendengar, lagu Bulan Bisa Ngomong ya, ini karya Doel Sumbang yang dipopulerkan bersama Nini Carlina. Ya tentunya lagu cinta yang menggambarkan perasaan rindu dan kasih sayang yang sangat mendalam kepada seseorang. Lagu ini menjadi salah satu karya Doel Sumbang yang paling populer sejak dirilis pada pertengahan 1990-an. Ya tentunya dari lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong, yang tentunya mengutarakan cinta yang sulit diungkapkan ya dengan kata-kata, dan juga dari rindu yang sangat dalam, dan tentunya bulan sebagai saksi cinta dan ungkapan cinta yang puitis. Ya tentunya pendengar di manapun Anda berada, lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong ini ya bernuansa humor atau kritik sosial. Ya ini juga menonjol ya, lebih menonjol sisi romantis dan puitis. Melodinya juga yang lembut dipadukan dengan lirik penuh metafora, membuat lagu ini tetap dikenang hingga sekarang. Ya pendengar di Boven di Galon Sitarnya, sudah ada satu penelpon yang bergabung, saya sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, malam baik. Selamat
1: malam, dari Dika di Tali Kampung.
0: Oke, Dika, malam ini Doel Sumbang dengan lagu-lagunya. Mungkin Dika, ada gambaran sedikit?
1: Saya mau cerita dengan Doel Sumbang.
0: Iya.
1: Kayaknya Dika gak tahu cerita, kenapa saya jadi belum tahu juga.
0: Oke. Iya. Iya Dika, mungkin ada lagu lainnya lagi selain Doel Sumbang.
1: Boleh. Iya, selain dari Doel Sumbang boleh enggak? Dika request lagu dari Robin Panjaitan.
0: Iya, nanti dicari kalau ada Robinnya.
1: Iya, Robin Panjaitan, judulnya Salam Rindu.
0: Oke. Dicari.
1: Iya. Salam-salam dulu ini dengan kasih apa nih, soalnya jaringan hilang-hilang.
0: Dengan Kakak Ina.
1: Oh iya, Kakak Lina ya.
0: Kakak Ina.
1: Iya, salam ya. Oh iya, salam yang pertama buat Kakak Ina yang lagi bertugas. Selamat bertugas, semoga aktivitasnya lancar ya selalu. Bersama keluarga dan semua guru dari Boven Gigol. Terus salam buat Bang Rudi Cakrana dari Jambi, salam paling sayang. Semoga sehat selalu bersama keluarga di sana. Terus salam buat Ibu Tri sekeluarga, yuk Ibu gabung yuk. Ibu Farida, Ibu Natalia yuk gabung, Bang Nasron, Kakak Tias, Ayu Masohi, Pau Supawi di Ciburi ya. Dan buat semua aja tanpa terkecuali selalu bergabung di RRI Boven Gigol, salam sehat.
0: Oke, terima kasih Mbak Dika. Selamat malam
2: Kak Ina. Selamat malam Kak Ina.
0: Iya, ini dengan siapa?
2: Andi Kak Ina.
0: Oh, satu saluran ya? Iya, silakan. Mau salam-salamnya dong.
2: Ya, salamnya buat Kak Ina, salam sehat, salam bahagia, panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke.
2: Terus buat Ngedika, terima kasih senggolanmu sayang. Semoga panjang umur rezeki bersama keluarganya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Bunda Ima, Bu Utri di Merauke juga, buat Bunda Frida, Bu Natalia, terus buatnya Bang Irwansa, Bang Rimba, Bang Tias, buat semua saja dirangkul di satu. Bisa lah request lagu Kak.
0: Lagu apa?
2: Saya minta lagu dari Doel Sumbang, Betty dan Mona.
0: Dari penyanyi siapa?
2: Doel Sumbang. Betty dan Mona. Betty Mona itu.
0: Oke, nanti dicari Betty Mona.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Kak Ina. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Tadi Dika lagunya apa itu? Saya sudah lupa.
1: Ya, dari Robin Panjahitan. Judulnya Salam Rindu.
0: Oh, Salam Rindu. Oke, okay, makasih Dika dan juga.
1: Oke, selamat bertugas, selamat malam Kak.
0: Iya, selamat malam.
1: Lanjut.
0: Ya, pendengar di manapun berada, Dika dan juga Bang Andi ya, di malam ini sudah ikutan dan juga meminta lagu kenangan ya, penyanyi Bobby Panjaitan dan juga tadi ada Doel Sumbang ya. Oke, okay. Betty dan Mona kalau tidak salah. Nanti dicari lagunya. Ya, saya terima lagi satu penelpon kita. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa di mana?
3: Malam, Ruang Rindu dengan Ibu Wanusu nih. Halo?
0: Iya, silakan Ibu Wanusu.
3: Punya ini lagu apa ini?
0: Doel Sumbang malam ini.
3: Sumbang?
0: Iya.
3: Udah ada yang request lagu Rindu Aku Rindu Kamu kah?
0: Belum.
3: Belum, ah itu aja.
0: Uh-uh.
3: Salamnya pertama buat Bang Andi di Batam, Mbak Purnama Sari. Buat Ibu Ida. Buat Ibu Ika, buat Bang Iwan. Buat Eka Katias, buat Bang Ramadhan, buat Bang Harun, Bang Ibu Parida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Duti, Bunda Ima, Bang Nasrun, buat Pak Usu Busri, buat Lanius, buat Alimin, yang lain dirangkul aja.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya spesial buat Bang Harun.
0: Iya, terima kasih ya sudah ikutan bersama kami malam ini. Dan juga bagi Anda yang saat ini juga lagi pantau, lagi monit, ya Anda bisa ikutan bersama kami dalam program Ruang Rindu, Perbagi Rindu lewat Memori Lagu. Ya, pendengar di manapun Anda berada, di dua line telepon, satu line WhatsApp kami malam ini bersama Doel Sumbang ya, dengan lagu-lagunya yang masih meremani. Namun bagi Anda juga yang mau mendengarkan lagu-lagu kenangan lainnya, boleh bergabung bersama kami dan juga bisa merequestnya.

0: sebuah kamar penginapan murah.
1: Apain tuh?
0: Gawat. Amboi, pengliong buka-buka lim, ailim buka juga. Lantas apa yang terjadi selanjutnya?

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar setia RRI di mana pun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini dalam program Ruang Rindu Urbaya Rindu lewat memori lagu yang sudah terus hadir menemani waktu istirahat Anda, waktu aktivitas Anda juga bagi yang tengah beraktivitas ya, atau piket malam hari ini. Ya, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan melalui siaran kami malam ini, tentunya lagu-lagu dari Dawala Sumbang ya, tentunya sudah menemani Anda dan juga keluarga Anda. Ya, tentunya pendengar Anda bisa ketahui juga ya, nama lengkap dari Dawala Sumbang yaitu Abdul Wahcoy Anan Afandi, atau juga biasa di Abdul Wahyu Afandi. Ya, tentunya di nama panggilnya juga itu Dawala Sumbang. Ya, lahir 16 Mei 1963 di Bandung. Dan ya, sebagai penyanyi, penulis lagu, musisi, komponis, gitaris, dan aktor. Ya, tentunya dia aktif di musik sejak 1981 hingga sekarang. Dawala Sumbang melalui memulai perjalanan seninya melalui dunia teater di Braga, Bandung. Julukan Doel berasal dari nama depannya, sedangkan Sumbang diberikan karena gaya liriknya yang nyeleneh, lugas, dan sering mengangkat kritik sosial. Ya, saudara, tentunya dia juga dikenal sebagai salah satu pelopor pop Sunda modern. Selain menciptakan lagu untuk dirinya sendiri, ia juga menulis lagu untuk sejumlah penyanyi Indonesia. Karyanya sering membahas kehidupan sehari-hari, cinta, budaya Sunda, hingga personal sosial dengan gaya yang khas. Ya, pendengar, beberapa lagu-lagu miliknya Dawala Sumbang ya. Di antaranya tadi ada Rindu Aku Rindu Kamu, Kalau Bulan Bisa Ngomong, dan juga tadi ada Cinta di Supermarket, Pusing, Arti Kehidupan, Dogang Cinta. Ya, yang sudah kami hadirkan menemani suasana malam kita bersama dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Oke pendengar, akhirnya sudah mengantarkan kita ke menit 57 lewat 22 waktu Indonesia Timur. Dalam program Ruang Rindu kami sudahi, dan kita akan jelang pukul 23 hadir dalam program Musik Peraduan edisi 27 Juni 2026. Terima kasih untuk semuanya yang juga tadi sudah ikutan ya, Ibu Wanoso, dan juga tadi Dika dan Andi ya, semoga juga tetap terhibur bersama kami di 90.3 MHz dan juga pemancar dari kami di Waropo 97.5 MHz. Terima kasih untuk kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Selamat malam untuk semuanya dan sampai jumpa.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Terang kini kian berlalu, gelap mulai menemani heningnya malam. Kami hadir menemani Anda dalam acara musik keperaduan. Waktunya keperaduan

0: terus bersama kami di frekuensi 90.3 MHz Pro 1 RRI Bavandiga. Pukul 23 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, kita berjumpa di acara Musik Peraduan untuk edisi malam ini Sabtu 27 Juni 2026. Ya, kurang lebih 50 menit ke depan kita berbagi salam, berbagi cerita. Ya, sebelum kita memejamkan mata kita beristirahat di malam hari ini. Ya, tentunya untuk kebersamaan kita malam ini juga Anda bisa berbagi, ya, mungkin salam-salam senggol-menyenggol, ya, melalui 21 telepon kami 0811-49-54333, 0811-49-88-666, dan juga via WhatsApp di 0811-4988-222. Saya terima dulu satu penelpon yang sudah ikutan malam ini. Halo, selamat malam Musik Peraduan. Halo, selamat malam. Iya, terputus. Saya coba lagi yang satu.
1: Halo, Kak Ana.
0: Iya, selamat malam Musik Peraduan.
2: Iya, dengan Dika nih, Dika Liabung.
0: Oke, Mbak Dika, silakan.
2: Iya, request lagu ya. Dari Nur Asmi Oktavia, Di Lekau Seorang Diri.
0: Di Lekau Seorang Diri dari siapa punyanya? Lagunya?
2: Nur Asmi Oktavia.
0: Nur
2: Asmi Oktavia.
0: Oke.
2: Iya, salamnya pertama buat kakak yang lagi bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah, dan semoga berada di bagian juga. Pulangnya hati-hati. Terus salam buat menghantu pernatu di Jambi. Juga salam yang paling sayang, semoga sehat selalu di sana bersama keluarga. Terus Ibu Putri, saya keluarga semoga sehat selalu. Ayo bergabung Ibu. Ayo Ibu Farida, Ibu Natalia, Pak Maston, Pak Tiar, Kak Ayu, Pak Utu, Pak Widi.
0: Oke, Mbak Dika, tadi lagunya apa?
2: Pendigo.
0: Halo. Mbak Dika, lagunya tadi apa?
2: Ya?
0: Lagu yang di request tadi.
2: Lagu dari Nur Asmi Oktavia, Kak.
0: Nur
2: Asmi Oktavia.
0: Nur Asmi.
2: Tahu seorang diri.
0: Oke.
2: Okay. Ayo.
1: Halo, selamat malam Kak Ana.
0: Kakak Ina di sini.
1: Malam. Malam Kak Ana.
0: Kakak Ina.
1: Oh, Kakak Ina.
0: Iya. Masa Kakak Ina.
1: Iya, salah terus sama Kak Ina ini. Saya request lagunya ini saja dari ini boleh tak, dari Iwan Fal, Wakil Rakyat.
0: Sudah malam-malam ini lagu-lagu melo dong. Bagian oh, timur sudah larut.
1: Oke, melo-melo. Yang melo-melo, saya minta lagu ini saja, lagu dari siapa ini? Dari Peter Pan, Menunggu.
0: Oke.
1: Ya. Menunggu. Kalau nggak ada ya pilihan Kak Ana saja mana yang bagus.
0: Ada lagunya.
1: Ya. Salamnya buat Dika, Ditalia Bu. Terima kasih senggolannya sayang. Salam sehat, salam sayang bersama keluarganya. Diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya. Semoga Dika dan keluarga besarnya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga sehat-sehat semua.
0: Okay.
1: Terus buatnya Bunda Ima, Bu Utri, Bunda Natalia, Ibu Farida, Bang Tias, Bang Rimba, Bang Irwansa. Buat semua saja dirangkul jadi satu. Buat Kak Ina, selamat sehat, selamat bahagia, panjang umur rezeki.
0: Okay,
1: semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Kak Ina.
0: Terima kasih
1: Kak Ana. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, pendengar Dika dan juga Andi ya, yang sudah ikutan bersama kami malam ini. Saya sapa lagi di belakang Dika. Halo, selamat malam. Ya, terputus lagi. Oke, kita nikmati dulu dua persembahan lagu yang sudah di request. Semoga menemani waktu istirahat Anda malam ini.

Pernahkah tidak? Kau sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba kau terbangun karena dengungan nyamuk di kupu telinga. Rasanya menyebalkan tuh. Tapi kau juga harus tahu mengapa nyamuk mengeluarkan suara dengungan. Dilansir dari Life Science, dengungan nyamuk itu bukan sekedar kebetulan. Dengungan nyamuk adalah suara yang dihasilkan dari kepakan sayap mereka yang bisa bergerak hingga 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz karena otot-otot sayap mereka yang sangat cepat dan kuat. Hebatnya, dengungan yang dihasilkan dari kepakan ini menjadi alat komunikasi membantu nyamuk jantan dan nyamuk betina menemukan pasangan mereka.

0: Layar setia Rere, di manapun Anda berada, suasana malam yang begitu kelam, sepi, dingin, ya, yang juga menemani waktu istirahat kita semua. Oke, pendengar yang ada di Boven Dikel, ya, di Kota Tanah Merah, yang mendiami dua kampung, yaitu Kampung Sukanggo Persatuan, Mawan Mariam Ampera. Ya, semoga malam ini juga sudah beristirahat ya. Semoga mimpi indah dan juga bisa melepaskan semua beban-beban Anda yang juga Anda hadapi di malam hari ini ya, yang pasti juga bisa dibuang. Dan istirahat malam ini juga bisa memberikan energi yang baru, mengumpulkan kembali energi yang baru ya, dan juga pikiran-pikiran yang baik untuk bisa kembali melakukan aktivitas-aktivitas kita dengan baik dan lancar. Ya, saudara, di menit 30 lewat pukul 23 waktu Indonesia Timur ya, saya Ina menemani dan juga sudah ada yang ikutan, kami sapa dulu. Ya, selamat malam, masih keberadaan dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, malam baik, Tias.
1: Jom tidur gini. Iya. Masih duduk makan.
0: Baik, nikmati bulan terang.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, Tias, silakan mau sapa-sapa untuk siapa?
1: Yang tadi masuk jalur siapa?
0: Dika.
1: Dan Bang Andi.
0: Bang Andi.
1: Selamat malam ya buat Mbak Dika, Bang Andi. Terima kasih banyak Mbak Dika lagunya itu. Wah, ini good morning, selamat. Selamat saja Bunda Ima. Ya. Ya. Terus. Pak Fedi, selamat malam. Pinggir sungai di sana.
0: Oke.
1: Okay. Pendengar setia RRI Boven nostalgia nih. Melis, selamat malam. Kalau lagi Monik Pondok, selamat malam. Setia semuanya lagu Ayah.
0: Oke, okay, di kopi lagunya.
1: Sebenarnya banyak, Mbak Ina, selamat malam, selamat bertugas, hati-hati ya kalau pulang.
0: Oke, okay, makasih. Selamat malam juga, okay, selamat beristirahat malam.
1: Ya, Bung Elis juga, selamat malam.
0: Oke. Okay. Ya, pendengar KTS ya, sudah ikutan bersama kami malam ini dalam program Musik Peraduan. Dan juga bagi Anda yang mau ikutan, silakan di 08114954333. 08114988666 atau via WhatsApp kami 08114988222. Ya, kami juga single ya, para putra putri yang ada di Boven Dikel ya, kaum buat remaja ya, semuanya yang masih keluyuran ya, ya yang pasti ini sudah larut ya, kami jangan lupa pulang. Karena di rumah, mama dong lagi tunggu kamu, dan yang pasti ya kamu cepat pulang supaya tidur malam ini dengan nyaman dan juga nyenyak ya, bisa kembali nanti hari minggu besok ya, minggu pagi Anda bisa beribadah dengan lancar juga. Ya, kami sapa juga satu untuk guys TNI Polri, para medis semuanya, para security juga yang bertugas malam ini, kami sapa, salam kompak dan selalu.

0: Dan juga kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengunci pintu, jendela dengan rapat, dan juga pastikan gorden-gorden di jendela ataupun rumah ya bisa ditutup dengan rapat juga. Ya, semoga malam ini tetap aman, hangat, adem ya, dan juga istirahat malam ini tetap tenang sehingga bisa mengembalikan semua energi-energi dalam diri kita dan juga bisa membagikan semangat nanti pada besok pagi. Ya, saudara, kami akan hadir lagi dengan lagu yang pasti semalam ini juga bisa kita nikmati bersama ya. Ada Voice Plus dengan lagunya Ayam ya. Namun saya terima dulu satu penelpon kita. Halo, selamat malam, Musik di Peraduan. Dengan siapa di mana?
1: Halo. Halo, selamat malam, Musik di Peraduan. Dengan Mbak Lisa ya?
0: Ini masih dengan Mbak Ina di sini.
1: Oh, Mbak Ina. Apa kabar Mbak Ina?
0: Kabar baik.
1: Mbak Ina, saya mau request lagu dari Yaya Nadia. Cinta luar bukan kaulah cinta hatiku dari Gisma Windira ya.
0: Lagu apa itu?
1: Kaulah cinta matiku dari Wisma Wandira.
0: Iya, nanti dicari ya kalau ada.
1: Iya, iya, iya. Salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas dan selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Pramasari, buat Bang Iwan, buat Kakak Tias, buat Bang Daru, buat Bang Anggi, Mbak Tia, buat ya, lalu buka bintang pertama, Mbak Widi, Mbak Tia, Mbak Dini, Mbak Dini, Mbak Dini, Mbak Sebus, Rilan, Nios, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Ibu Anasa. Iya, pendengar tadi dari Sambas ya, sudah ikutan juga. Dan untuk semua fans setiap prosatu di Boven Digel, akan juga yang ada di luar kota Tengah Merah ya, selalu kompak. Selamat malam, selamat beristirahat bagi yang sudah beristirahat, bagi yang masih beraktivitas malam ini ya, semoga dilancarkan. Oke, saudara, kami hadir satu tembang miliknya Cosplus dengan judul lagu Ayah Menemani Adam.

Baiklah pendengar di Bavendi dan sekitarnya, tanda waktu sudah mampu menunjukkan pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, malam tak hanya membawa gelap tetapi juga kesempatan untuk mengistirahatkan jiwa dan membutuhkan harapan yang baru. Ya, selamat malam untuk semuanya, selamat beristirahat. Dan tentunya malam ini kita akhiri dalam kebersamaan kita di acara Musik Keperaduan edisi 27 Juni 2026. Ya, bagi Dika dan juga Cakra di Jambi dan juga Katias yang sudah ikutan, Ibu Wanusa juga, terima kasih, salam kompak dan selamat malam untuk semuanya, selamat beristirahat. Ya, dan saudara pendengar, untuk kebersamaan kita malam ini kami sedahi dalam program Musik Keperaduan. Ya, semoga di hari ini menjadi hari yang baik dan kita siap untuk memulai hari yang baru di esok hari dengan penuh sukacita dan juga semangat baru, dan pasti tubuh kita tetap sehat kuat untuk menjalani hari baru kita dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, dan yang pasti hari kita juga bisa diisi dengan berbagai kegiatan yang membahagiakan. Saya Ina, ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sekaligus mohon undur dari ruang dengar Anda. Yang bertugas juga malam ini teknisi, Bung Tito. Kami ucapkan terima kasih, selamat malam dan bye-bye.

pendengar programa satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2026. Program Satu Radio Republik Indonesia Povendigol akan kembali di udara Minggu tanggal 28 Juni tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigol.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945 dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI. Kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas kembali dan selamat menghirup udara pagi di pagi hari ini. Dan kami yang bertugas hadirkan lagu-lagu rohani menemani Anda. Selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan, selamat berjumpa kembali.

Masa lalu kelam yang menimpa Indonesia melahirkan banyak tokoh pemberani. Atas perjuangan dan pengorbanan demi melawan penjajah sehingga mengantarkan Indonesia kepada kemerdekaan, para tokoh kemudian dikukuhkan menjadi pahlawan nasional. Papua yang dulu dikenal dengan Irian Jaya merupakan sebuah wilayah bagian timur Indonesia yang pernah dikuasai oleh Belanda. Perjuangan yang dilakukan oleh putra-putri asli Papua dalam mempertahankan wilayah bukanlah hal yang mudah. Berikut daftar pahlawan nasional dari Papua. Yang pertama ada Frans Kaisiepo, kedua Marten Indey, ketiga Silas Papare, empat Johannes Abraham Dimara, kelima Mahmud Singgirei Rumagesan. Kutipan ucapan seorang pahlawan proklamasi sekaligus founding father Indonesia, yakni Insinyur Soekarno. Ia berkata, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya."

Aktivitas pagi seperti berolahraga atau juga mungkin yang mau bepergian. Ya, pastikan semua perlengkapan ataupun persiapan Anda sudah baik ya, dan Anda siap untuk memulai hari Anda.

Tifa alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.

0: Semua. Langsung dikunyah semua.
1: Iya, kalau mau gas.
2: Campur dengan
1: nanti campur dengan pinang baru. Nanti dia merah.
3: Ini tinggal dengar musik ya.
4: Hitam kulit keriting rambut aku paku.
5: Kamu tahu kah tidak? Buah yang selalu dikonsumsi oleh orang Papua. Buah dengan istilah nama Latin disebut Arecanut. Jenis buah yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur sana. Buah yang mengandung alkaloid seperti arecaenia dan arecolin yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif yang dapat merangsang otak. Buah itu dia pun nama buah pinang. Dengan cara mengkonsumsi, mengupas kulit lalu memakan bagian dalamnya. Sertai buah siri dan kapur yang menimbulkan warna merah di dalam mulut. Uniknya lagi, buah pinang biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan siri pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tete nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi pace-mace, kalau kamu ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa khas dari

0: udara yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
1: Hari ini, kita merayakan semangat persatuan dan kemerdekaan yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda.
2: Sebagai generasi penerus, tugas kita adalah meneruskan semangat Sumpah Pemuda dalam membangun Indonesia yang lebih baik.
3: Kita harus terus menjaga dan memperkuat persatuan sebagai wujud penghormatan kepada Sumpah Pemuda.
4: Peringatan Sumpah Pemuda adalah momen refleksi untuk menilai sejauh mana kita telah mewujudkan cita-cita para pemuda tahun 1928. Sumpah Pemuda adalah simbol perjuangan melawan penjajah dan semangat untuk meraih kemerdekaan.
5: Mari kita jadikan Sumpah Pemuda sebagai sumber inspirasi untuk mencapai kemajuan bangsa.
6: Semangat Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi nilai persatuan, keadilan, dan kebersamaan.
2: Pemuda-pemuda tahun 1928 telah memberikan warisan berharga kepada kita. Mari kita jaga dan wariskan kepada generasi berikutnya.
5: Pada hari ini, kita merayakan kesatuan Indonesia. Berbagai suku, agama, dan budaya dalam bingkai negara Pancasila.
1: Sumpah Pemuda adalah cerminan semangat nasionalisme. Mari kita terus wujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

pagi, pukul 6 lebih 3 menit ya. Pastinya Anda sudah pada bangun, sudah pada disibukkan dengan aktivitas di garis belakang ya. Selamat beraktivitas, selamat pagi, selamat kembali berkumpul dengan keluarga, menikmati kebersamaan di pagi hari ini. Ya, pendengar, untuk Anda yang lagi memantau siaran kami, kami masih dengan lagu-lagu rohani untuk menemani pendengar pagi ini yang lagi nikmati suasana pagi bersama keluarga ataupun bersama orang-orang terkasih di mana saja berada. Buat yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik maupun yang ada di seputaran Kota Tanah Merah, selamat beraktivitas juga di pagi hari ini. Semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dapat terus menghibur, menemani Anda.

RI dengan esensi buku. Esensi buku Amba. Buku Amba adalah sebuah novel karya Laksmi Pamuntjak yang menggambarkan kisah cinta, kehormatan, dan tragedi di tengah pergolakan politik Indonesia. Novel ini menyoroti kehidupan sosial dan politik di Indonesia sepanjang abad ke-20 dengan fokus pada peran perempuan dalam menjaga tradisi dan menghadapi konflik. Novel ini menggabungkan unsur sejarah, mitologi, dan romansa untuk menciptakan narasi yang menggugah dan menggugah pemikiran.

0: Kenapa gak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah ini privasi lah, Kak.
1: Nah kan benar kata Bulu.
0: Benar apa?
1: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
0: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
1: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
0: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
1: Oke,
0: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari

0: Kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasihannya ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Povendigul.

0: Pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Dari Bovendigul, perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Sepekan. Berita sepekan selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Yuliana Plewan. Kita awali berita pertama. Warga Bovendigul minta pemerintah perluas lapangan kerja demi tekan angka kemiskinan dan kriminalitas. Laporan Imam Komarudin.
1: Salah seorang warga Kabupaten Bovendigul, Nia Rompis, menyampaikan harapannya pada pemerintah daerah agar lebih serius mengupayakan pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Menurutnya, kondisi ekonomi yang masih dihadapi sebagian warga perlu menjadi perhatian bersama. Nia menilai kesempatan kerja yang terbatas menjadi salah satu persoalan yang sering dikeluhkan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari berbagai diskusi yang muncul di media sosial, baik melalui grup Facebook maupun forum daring lainnya yang banyak mempertanyakan ketersediaan lapangan pekerjaan di Bovendigul. Menurutnya, hadirnya lebih banyak peluang kerja akan membantu masyarakat meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, kesempatan bekerja juga dapat memberikan harapan bagi warga yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi.
2: Mempertanyakan untuk lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Bovendigul ini. Untuk itu juga meningkatkan pendapatan yang ada di kabupaten ini, terus mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di kabupaten.
1: Ia menambahkan peningkatan lapangan kerja tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpotensi menekan angka kemiskinan dan pengangguran di daerah. Dengan tersedianya pekerjaan yang memadai, masyarakat dapat memiliki sumber penghasilan yang lebih stabil. Nia juga menyoroti bahwa persoalan ekonomi seringkali berpengaruh terhadap berbagai masalah sosial di tengah masyarakat. Karena itu, upaya menciptakan lapangan kerja dinilai penting sebagai salah satu langkah untuk menjaga stabilitas sosial dan mengurangi potensi terjadinya tindakan kriminalitas. Sebagai warga Bovendigul, Nia berharap pemerintah daerah dapat terus menghadirkan program-program pemberdayaan ekonomi yang berpihak pada masyarakat. Ia meyakini bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat menjadi solusi dalam menciptakan lebih banyak kesempatan kerja di Kabupaten Bovendigul. Imam Komarudin laporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kehadiran investor di Bovendigul harus berpihak pada orang asli Papua. Laporan Thomas Jamlian.
3: Kehadiran para investor di Kabupaten Bovendigul diharapkan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya orang asli Papua. Tokoh masyarakat Kabupaten Bovendigul, Fedi Jefli Parauba, menegaskan bahwa investasi yang masuk ke wilayah ini harus dibangun dengan semangat kemitraan dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Menurutnya, Bovendigul merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya yang besar dan menarik minat banyak investor. Namun kehadiran investasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai aktivitas ekonomi yang mengejar keuntungan semata tanpa memperhatikan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat asli.
4: Demi orang asli, pada dasarnya kan demi orang asli. Yang penting, toh, yang penting apa hati apa apa orang pusat itu benar-benar tulus. Itu pada dasarnya orang Papua maunya yang tulus-tulus datang sini, jangan datang dengan bawa kepentingan cari untung yang besar, melempar apa hati nurani orang asli Papua, tidak memberikan kesempatan terhadap mereka, dan pelayan-pelayan yang tidak berkeadilan, yaitu mereka tidak suka pada dasarnya.
3: Fedi juga menilai bahwa bentuk keberpihakan ini dapat diwujudkan melalui pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan pelaku usaha lokal, hingga pelaksanaan program tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.
4: Harapan-harapan masyarakat asli itu tolong diperhatikan saja, kalau saya berpikir. Bagus, mereka saya pikir apa tuan-tuan dusun pada akhirnya akan berteriak kan. Contohnya yang kemarin sudah dibuka perusahaan tiba-tiba ditutup, anak-anaknya sudah sekolah di luar daerah. Kan pemerintah pusat mau anak-anaknya suka apa jadi pintar anak-anaknya. Tetapi ketika mereka sudah sekolahkan di luar daerah, di Jawa, di Makassar, di Manado, di Jayapura, ada yang di Merauke, diputus. Masyarakat ya mau dapat uang dari mana, kasihan kan.
3: Selain itu, Fedi juga mendorong pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap investasi yang masuk agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan visi pembangunan daerah dan memberikan manfaat yang merata. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, investor, dan masyarakat dapat menciptakan iklim investasi yang sehat, berkeadilan, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi bagi daerah. Thomas Jamban, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua LMA Korowai Bovendigul dorong penambahan pos TNI Polri di Digul Atas. Imam Komarudin melaporkan.
1: Ketua Lembaga Masyarakat Adat Korowai Kabupaten Bovendigul Adonia Yalingkatu meminta pemerintah bersama aparat keamanan untuk segera menambah pos pengamanan di wilayah Digul Atas. Usulan tersebut disampaikan sebagai langkah memperkuat keamanan masyarakat di tengah adanya

0: memiliki nilai strategis untuk mendukung tugas aparat keamanan.
1: Saya sudah sedikit bicara dengan kenalannya di tingkat masyarakat saya. 5.000 bisa dijadikan pos. 5.000 dijadikan pos. TNI Polri ini itu nanti serkali. Dan konversinya itu dulu mana dipakai untuk pos TNI. Itu di atas di bukit. Jadi di situ bisa dijadikan pos. TNI Polri. Itu saya minta dengan hormat segera.
0: Ia menjelaskan usulan tersebut juga telah dibicarakan bersama sejumlah tokoh masyarakat adat di wilayah Korowai. Masyarakat setempat mendukung kehadiran aparat keamanan sebagai upaya menjaga ketertiban serta mencegah berbagai potensi gangguan yang dapat mengancam keselamatan warga. Selain memperkuat pengawasan wilayah, Adonia menilai keberadaan pos TNI dapat membantu membatasi pergerakan orang-orang yang tidak dikenal masuk ke daerah pedalaman. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah beraktivitas tanpa dihantui rasa khawatir terhadap situasi keamanan. Sebagai perwakilan masyarakat adat Korowai, Adonia berharap usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan aparat keamanan. Menurutnya, sinergi antara negara dan masyarakat adat sangat diperlukan untuk menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di wilayah Digulatas. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Debit air kali di Gol turun. Pengguna kendaraan sungai minta pemerintah bangun tambahan perahu di pelabuhan Tanah Merah. Thomas Jamlian melaporkan.
3: Menurunnya debit air di Kali Digul dalam beberapa waktu terakhir mulai berdampak terhadap aktivitas transportasi sungai yang menjadi sarana utama mobilitas masyarakat di wilayah ini. Kondisi ini dinilai semakin menyulitkan para pengemudi kendaraan sungai dalam menjalankan aktivitas angkutan penumpang maupun distribusi kebutuhan masyarakat. Salah satu pemilik kendaraan sungai, Gerarus, mengatakan penurunan permukaan air menyebabkan akses sandar perahu menjadi lebih sulit, terutama saat menaikkan dan menurunkan penumpang di kawasan pelabuhan Tanah Merah. Menurutnya, kondisi ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah agar aktivitas transportasi sungai tetap berjalan aman dan lancar. Ia berharap pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui instansi terkait dapat membangun fasilitas tambatan perahu di pelabuhan Tanah Merah.
4: Penumpang, entah itu penumpang berapa-berapa, tapi kondisi sungai seperti ini, kami juga dalam posisi mengurangi kita punya aktivitas, mungkin dari pemerintah. Sekaligus kami sampaikan juga kepada pemerintah, mungkin mesin kami punya pelabuhan.
3: Yeah.
4: Kami sampai di pelabuhan, biasa setengah mati kalau kasih turun penumpang. Atau buat barang untuk antar masyarakat ke distrik atau kampung. Jadi dari saya minta supaya pemerintah bisa bangun jembatan atau tambatan perahu yang bisa akses masyarakat.
3: Sementara itu, Rasman, warga Tanah Merah, menyampaikan dukungannya terhadap aspirasi para pengemudi kendaraan sungai. Ia menilai kondisi yang dialami para operator saat ini memang cukup menyulitkan dan perlu mendapat perhatian pemerintah. Baik Gerarus maupun juga Rasman berharap keluhan yang disampaikan masyarakat pengguna kendaraan sungai dapat menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui langkah nyata untuk meningkatkan pelayanan transportasi sungai di Kabupaten Bovendigul. Thomas Jamlian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Lemah Korowai Bovendigul dorong penambahan pos TNI. Minta aspirasi warga diperhatikan, tokoh pemuda menggelum dukung penempatan Satgas. Septianing Nurjana melaporkan.
5: Tokoh pemuda Distrik Manggelum Bernard Warumap menyatakan dukungannya terhadap rencana penempatan personel Satgas di wilayah Manggelum sebagai upaya menghadirkan pelayanan kepada masyarakat di daerah terpencil. Namun ia menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait penempatan personel tersebut. Menurut Bernard, kondisi geografis Distrik Manggelum yang sulit dijangkau selama ini menjadi tantangan dalam penyediaan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Karena itu kehadiran Satgas dinilai dapat membantu pemerintah menjaga masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait rencana penempatan Satgas. Sebagian warga mendukung keberadaan aparat untuk menjamin pelayanan dan keamanan.

0: Sementara sebagian lainnya menginginkan personil ditarik dari wilayah tersebut.
1: Memang ada beberapa masyarakat, ada pro kontrak ya, kami tidak bisa pungkiri, ada beberapa masyarakat yang bilang bahwa harus TNI ditarik mundur, terus harus tidak boleh bikin pos di sana, tapi ini kan negara, jadi kita mau buat penarikan pasukan dan lain sebagainya, harus ada kekuatan hukum tetap. Sehingga berdasarkan itu kita bisa buat argumentasi, buat pengusulan ke lembaga-lembaga tertentu di Republik untuk bagaimana bisa menginisiasi situasi di bawah sana untuk dikirim pulangkan atau bagaimana seperti itu.
0: Menurut Bernard, perbedaan pandangan tersebut harus disikapi secara bijaksana melalui dialog dan koordinasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat serta pemerintah setempat. Ia juga menegaskan pentingnya membangun kerjasama yang baik antara pemuda, pemerintah distrik dan personel Satgas agar keberadaan mereka benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Bernard menambahkan bahwa setiap keputusan terkait penempatan maupun penarikan personel keamanan harus dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
1: Sehingga mungkin dengan kesempatan ini, kami harus pemuda dan pimpinan kepala distrik bekerja sama untuk bagaimana teman-teman kami yang Satgas ditempatkan di sana itu harus ada kerja sama supaya ini soal masalah kebutuhan sehingga perlu kami adakan koordinasi untuk bagaimana bisa bekerja sama dan melayani masyarakat kami di sana.
0: Dalam pertemuan yang melibatkan panitia, masyarakat dan pemerintah distrik, kata Bernard, muncul usulan agar pembangunan pos keamanan tidak ditempatkan di dekat pemukiman warga. Usulan tersebut didasarkan pada pertimbangan masih adanya trauma yang dirasakan sebagian masyarakat akibat konflik yang pernah terjadi sebelumnya. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Warta berita sepekan ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Pemkab Bovendigul percepat penyelesaian temuan dan rekomendasi BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Imam Komarudin melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar rapat percepatan tindak lanjut temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Bovendigul Marlinus. Dalam sambutannya, Marlinus menegaskan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan agenda strategis bagi pemerintah daerah. Langkah tersebut penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ia mengatakan seluruh perangkat daerah harus menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi. Menurutnya, rekomendasi yang diberikan harus diselesaikan secara tepat waktu dan tuntas.
4: Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK paling lambat 15 sampai dengan 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Waktu tersebut bukanlah waktu yang panjang. Oleh sebab itu saya minta untuk sesegera mungkin mengambil langkah-langkah konkret dan terukur dalam menyelesaikan seluruh rekomendasi.
3: Marlinus meminta setiap OPD segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan rekomendasi yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Ia menilai percepatan tindak lanjut akan berdampak positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah berharap seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan secara optimal. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus meningkat. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Agen penyalur minyak dan solar Mboru Jaya terapkan sistem barcode untuk pembelian solar, cegah penyalahgunaan BBM. Thomas Jamlian melaporkan.
5: dalam upaya meningkatkan pengawasan distribusi bahan bakar minyak BBM serta mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan. Manajemen APMS Mburujaya resmi menerapkan sistem penggunaan barcode dalam proses pembelian BBM khususnya jenis solar bagi para pengguna kendaraan. Kebijakan ini, kata pimpinan APMS Mburujaya Bergiat Pine, mulai diberlakukan sebagai bagian dari langkah pengendalian distribusi agar penyaluran solar dapat lebih tepat sasaran, tertib, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun sektor yang berhak menerima. Bergiat menjelaskan, penerapan barcode bertujuan untuk memperkuat sistem pendataan transaksi pembelian BBM sekaligus meminimalkan potensi pembelian berulang, penimbunan, maupun juga penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Bagaimana kita penyaluran BBM di bidang, khususnya di bidang solar ini, karena kadang-kadang ada manipulasi, ya dari situlah kita terus belajar. Jadi himbauan saya sama untuk pengguna BBM solar, ya gunakanlah barcode yang semestinya, karena memang jujur berapa kali kita ada sedikit kendala, ya itu tadilah bahan evaluasi terus bagaimana untuk meningkatkan pemakaian dalam hal ini barcode, karena yang jelas kita juga dari Pertamina sana menuntut supaya betul-betul disalurkan pada yang berhak.
5: Melalui sistem tersebut, setiap kendaraan yang melakukan pembelian solar akan menggunakan identitas barcode yang terdata dalam sistem. Dengan demikian, jumlah pembelian dapat dipantau dan tercatat secara lebih akurat. Selain menjadi instrumen pengawasan, penggunaan barcode juga diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang lebih tertib, transparan, dan efisien di lingkungan APMS. Sistem ini dinilai dapat membantu mengurangi antrean yang tidak sesuai prosedur serta memastikan distribusi BBM berjalan lebih adil bagi seluruh pengguna. Thomas Yamlan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir, Kevin Kepan, Tanah Merah. Gelar Jambore Anak Sekami tingkatkan pengembangan iman Katolik anak sejak usia dini. Yohanes Degoden melaporkan.
7: Pelaksanaan Jambore Sekami tingkat Kevin Kepan, Tanah Merah saat ini merupakan kali kedua digelar, yang mana awal kegiatan dilaksanakan di pusat Kevin Kepan Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Dan saat ini pelaksanaan Jambore Sekami Anak digelar di Asiki Distrik Jair Paroki Santo Fransiskus Saverius Asiki. Rangkaian kegiatan Jambore Anak kedua yang digelar di Asiki Distrik Jair ini dalam rangka meningkatkan pengembangan iman anak sejak dini, sehingga mereka akan lebih dekat memahami iman Katolik secara baik dan dapat menerapkan iman itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan mereka di tengah masyarakat. Hal itu seperti yang dikemukakan Pastor Paroki Wakerio, Pastor Damianus Ratuanik Projo.
8: Lewat kegiatan ini anak-anak bersemangat dalam bertumbuh dan berkembang tertumbuh dalam iman. Karena mereka juga adalah sekarang Kristus, penerus-penerus gereja, maka mulai sekarang sejak dini dengan kegiatan ini diharapkan mereka bisa, iman mereka bisa bertumbuh dengan baik. Mereka sendiri bisa menjadi semangat dengan moto mereka, children of children itu, teman bertunteman itu bisa ya, sungguh-sungguh menjiwai hidup mereka supaya hidup mereka bawa di tempat mereka masing-masing, di kampung mereka masing-masing, stasiun mereka masing-masing, untuk bagaimana iman itu tetap terpelihara, iman Katolik.
7: Pelaksanaan kegiatan Jambore Anak Sekami Kevin Kepan Tanah Merah diikuti 4 paroki, Paroki Wakerio, Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Paroki Fransiskus Saverius Asiki, dan Paroki Getentiri. Rangkaian pelaksanaan kegiatan rombongan sekami Pusat Kevin Kepan bersama Paroki Wakerio bertolak dari Pusat Kevin Kepan menggunakan transportasi darat dengan menempuh perjalanan 2 jam. Diharapkan kegiatan Jambore Sekami ini akan membawa perubahan bagi perkembangan iman generasi muda Katolik di wilayah Bovendigul. Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan. Saya Yuliana Plewan mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan.

0: Alen, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Oi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
3: Wow!
5: Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
3: Yeay!
2: Nah, begitu dong.
0: Ayo, mari kita mulai.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti bersama Warta Berita Sepekan Daerah Bovendigul, dan kini kita ikuti kembali Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Artinya masih belum semuanya, masih belum.
2: Masih belum pasti. Oke.
1: Kalau misalnya pertandingan Ghana dan Kroasia berakhir seri dan Inggris kalah, masih banyak kemungkinan 45 menit nanti.
2: Oh iya, benar.
1: Belum tentu.
2: Iya, ini menegangkan banget ini. Oke, baik. Ada Bung Rudi, kecil sekali suaranya. Oke. Coba di mic-nya dideketin, Bung.
3: Iya.
2: Nah, itu ya. Agak malu-malu nih Bung Rudi. Soalnya yang nanti setelah ini Anda pendengar Pro 3 akan ditemani oleh Bung Rudi Zen ya untuk babak atau pertandingan selanjutnya. Saya terima dulu pendengar, ada Pak siapa nih? Pak Alvin ya. Pak Alvin. Halo Pak Alvin. Pak Alvin.
4: Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Jaya Pak Alvin. Ada Bung Rudi juga nih.
1: Alvin, selamat pagi.
4: Ya, Mas Fadil, saya yakin menang Inggris sih di game plan babak kedua ini.
2: Berapa?
4: Minimal 3-0, karena Kroasia udah menang 1-0.
2: Iya.
4: Apalagi itu ada Saka, Bellingham, Harry Kane.
1: Wah, lengkap lah ya. Inggris lengkap lah.
4: Ya, babak kedua harus menang. Kalau 3 itu urutan 2. Kita kan di ini, berketemu tim ini yang juara grup.
2: Oke.
0: Baiklah saudara pendengar, selamat pagi ya. Di pagi hari ini pukul 7 kita tidak bisa mengikuti warta berita dari berita sentral. Pendengar, kita kembali dengan lagu-lagu rohani menanti silang ibadah pagi di pagi hari ini, Minggu 28 Juni 2026, nanti dari Pusat Gereja Katolik Santo Yosef Beth

7 lebih 22 menit ya, masih dengan lagu-lagu rohani menyapa Anda pendengar pagi hari ini yang lagi nongkrong bersama keluarga di ruang TV ataupun lagi santai setelah bangun pagi ya, nikmati secangkir kopi atau teh menemani suasana pagi hari dengan lagu-lagu yang kami hadirkan, semoga dapat terus menghibur menemani Anda.

Pukul 7.40 menit waktu Indonesia Timur menyapa Anda pendengar di pagi hari ini yang lagi mengendarai kendaraan mau ke tempat ibadah. Untuk selalu berhati-hati, jangan ngebut-ngebut ya, walaupun mungkin Anda sudah terlambat, tetap santai dan fokus sama perjalanan Anda. Selamat beraktivitas juga untuk yang saat ini ada di rumah lagi beres-beres di garis belakang. Semangat untuk Anda.

Pendengar pukul 8 lebih 8 menit ya, kami yang bertugas masih menemani Anda menanti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Santo Yosefet Tanah Merah.

Pukul 8.34 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk semua pendengar dengan lagu-lagu rohani masih menemani Anda di pagi hari ini. Ya, menyapa untuk yang ada di tempat-tempat usaha. Selamat pagi buat yang ada di tempat tugas dan pendengar yang saat ini masih berada di rumah. Semoga di pagi hari ini Anda semangat ya menjalani aktivitas.

pendengar, masih bersama kami di di frekuensi 90.3 MHz Radio Republik Indonesia Bovendigo. Masih menanti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Santo Yosepet.

Saya penyiar Anda Yuli akan pamit dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya kita akan masih terus menanti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Santo Yosefet, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami Lisa.